0: sedap ramen, yes.
1: Si seruput gak putus.
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, paitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata.
1: Oishi.
2: Tokyo Chicken Yakitori.
1: Ramen goreng manis gurih umami khas Tokyo.
2: Crispy tempurannya crunchy.
1: Go!

di pagi hari ini, ayah bunda yang cerah ini gitu ya. Semoga bisa menambah semangat ayah bunda gitu ya, dengan ditemani Umay sampai jam 10 nanti. Buat ayah bunda yang sekarang lagi di perjalanan ke kantor, hati-hati di jalan ya, karena sekarang itu juga sangatlah macet gitu ya, dimana-mana macet gitu ya. Jadi buat ayah bunda harus hati-hati di jalan. Kalau misalkan gak kita sendiri yang menjaga diri kita sendiri, siapa gitu ya. Ayangnya juga bekerja di pagi hari ini ya, sama-sama sibuknya gitu ya. Kalau misalkan ngurusin ayah bunda aja, waduh itu gak bakal bayaran. Oke, ayah bunda di pagi hari ini, mungkin yang ayah bunda ini lagi di rumah gitu ya, Umay ucapkan selamat semangat juga untuk beres-beresnya gitu ya, untuk santainya. Kalau misalkan bersantai aja itu harus butuh semangat juga gak sih? Kalau misalkan gak ada semangatnya, berarti kurang bersantai gitu ya ayah bunda. Kalau misalkan di pagi hari ini bersantainya itu enaknya ditemani dengan kopi sama gorengan gak sih? Dan ditambah dengan scroll-scroll sosial media ya. Beda sama zaman dulu adalah lihat koran gitu ya. Kayaknya setiap zaman dulu itu kalau flashback lagi semuanya serba koran ya ayah bunda ya. Tapi sekarang sudah berbeda generasi, scroll media sosial. Oke, di pagi hari ini untuk menambah semangat ayah bunda, boleh banget ya request lagu atau mungkin kirim salam gitu ya sama sahabat lama atau mungkin sama ayang yang lagi LDR. Boleh langsung gabungan di WhatsApp Radio Kos FM di 0811 3611045 atau bisa melalui Instagram di @radio_mas_fm_malang.

udah memasuki weekend ini Ayah Bunda. Nah, kira-kira Umay mau nanya nih, di Jumat ini termasuk weekend atau enggak gitu ya Ayah Bunda? Jadi weekend ini termasuk Jumat Sabtu Minggu atau Sabtu Minggu aja? Jadi kan kalau misalkan kita weekend itu sudah memasuki weekend, kan kita lagi santai-santainya enggak sih Ayah Bunda gitu ya? Atau mungkin Ayah Bunda ini kerjanya Sabtu Minggu itu libur, jadi kayak lebih santai lagi gitu ya? Nah, biasanya kalau misalkan di hari libur itu kan Ayah Bunda lebih santainya tuh bareng family time gitu ya, me time gitu ya, dan mungkin bertime-time scroll media gitu gak sih Ayah Bunda? Nah, Umay mau nanya nih di pagi hari ini, apa sih outfit terbaik gitu ya, ternyaman Ayah Bunda saat ada di rumah gitu ya? Pasti ada, bukan cuma outfit ternyaman saat liburan, saat di luar, saat nongkrong, saat dalam acara keluarga gitu ya, tapi ada momen nyaman, outfit ternyaman saat di rumah. Ada gak sih Ayah Bunda? Ada beberapa outfit ternyamannya, ini adalah daster bolong. Siapa di sini yang nyamannya pakai daster bolong Ayah Bunda, atau mungkin pakai ya udah kayak santai aja gitu ya, pakai kaos sama celana pendek atau seperti apa? Kalau misalkan Ayah Bunda nyamannya seperti apa nih Ayah Bunda?

0: Dengarkan hanya di 104,5 Radio Mas FM. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy
0: ya?
2: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wings Care.
3: Lantas mengapa ku masih menaruh hati.
4: Halo ya bunda, kita dari
5: Jujur.
4: Jangan lupa dengerin terus 104,5 Mas FM Radio Keluarga Anda.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin teh jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya teh jus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau teh jus? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau teh jus lemon.
3: Kalau aku mau teh jus madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Apa lapar?
0: Oh siap, teh jus kan banyak rasanya.
1: Asik.
0: Wah. Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.

aja sampai kiamat nanti. Oke, kalau misalkan ayah bunda merasa sedih gitu ya, gak apa-apa, akan selalu ditemani Umay gitu ya. Ayah bunda tuh mungkin mau curhat gitu ya sama Umay, boleh banget ya, langsung saja gabungan nanti Umay akan bacakan. Siapa tahu di situ ada pencerahan gitu ya bagi ayah bunda yang sedang galau gitu ya. Pencerahannya mungkin dari pendengar Radio Mas FM gitu ya, bisa membagi pencerahan gimana cara mengatasi galau gitu ya. Tapi kira-kira ayah bunda ini kalau misalkan galau itu karena apa sih ayah bunda ya? Karena cintakah atau masih sama kayak seperti ABG kemarin gitu ya? Masalah cinta atau mungkin masalah finansial nih ayah bunda?

0: Lagu-lagu itu semua Ayah Bunda bisa dengerinnya di 104,5 Radio Mas FM. Streaming? Bisa dong, langsung aja lewat masfm.id atau aplikasi On Ears.
1: Pesan untuk Ayah Bunda.
2: Bullying terjadi pada sekolah-sekolah di mana terjadi pembiaran. Artinya tidak ada langkah yang tegas, tidak ada peraturan yang tegas, tidak ada pengumuman yang tegas bahwa sekolah ini harusnya sekolah ramah anak. Nah, dialog-dialog ini memang harus diberikan kepada anak sejak tahun ajaran baru. Bahwa sekolah ini mengikuti amanat dari Undang-Undang Perlindungan Anak. Iya, makanya kita harus kampanye bahwa kita semua, baik guru, kepala sekolah, petugas sekolah, kemudian juga orang tua adalah sahabat anak. Betul-betul sahabat anak yang peduli pada pemenuhan hak anak. Hak anak untuk bisa tumbuh dan berkembang optimal di lingkungan sekolah, karena hak anak untuk mendapatkan perlindungan dari berbagai tindak kekerasan, termasuk oleh teman-temannya, dan hak anak juga didengarkan suaranya. Jangan sampai suara anak yang jadi korban bullying ini diacuhkan. Nah, ini justru akan berdampak yang jauh lebih negatif pada perkembangan jiwa anak tadi. Itu.

0: Traffic Update di Mas FM. Cek dulu yuk kondisi jalanan gimana, hanya di Mas FM.
1: Traffic Update pagi hari ini, Ayah Bunda. Di titik pertama terpantau di Jalan Raya Ki Ageng Gribik nomor 31 Kedungadang Kota Malang, tepatnya di Jalan Meijen Sungkono arah jembatan ini, Ayah Bunda ya. Kondisi lalu lintas terlihat ramai lancar, aktivitas kendaraan cukup ramai di situ ya, Ayah Bunda. Namun arus lalu lintas masih bergerak dengan baik. Beralih ke titik kedua di Jalan Nusa Kambangan nomor 44 Kasin Kecamatan Kolejan Kota Malang, tepatnya di Jalan Nusa Kambangan arah barat ini, kondisi Ayah Bunda di sana ya, lalu lintas terpantau tahu lancar sekali. Ayah Bunda tetap berhati-hati di jalan ya, jaga konsentrasi selama berkendara. Semoga perjalanan pagi ini lancar, aman dan selamat sampai tujuan.
0: Update lalu lintas terkini hanya di Mas FM.

0: ayah bunda.
1: Betul, karena tadi pengalaman-pengalaman yang kita punya di masa lalu, kita digembleng terlalu keras dengan standar yang tinggi, sehingga kita juga standar yang tinggi untuk diri sendiri. Padahal ya, kalau bukan kita yang nyayangin diri kita sendiri, siapa lagi sih? Kalau bukan kita yang berlaku gentle, kind ke diri sendiri, siapa lagi sih? Gitu. Itu sebab ketika sadar nih ada self-talk negatif satu aja, ya saat kita lihat ke cermin, aduh kok gue goblok banget sih tadi gitu kan ya, atau di jalan lagi ngasuh anak, ya satu aja self-talk negatif, coba imbuhi, cari ya aspek-aspek positif yang kita punya, minimal 3, setidaknya 5 gitu. Jadi kalau tetap lu gue bego banget, ya meskipun tadi gue ngerasa bego, tapi memang itu kesini sulit, jadi aku tuh butuh hati-hati sehingga butuh lebih banyak waktu. Lihat, jadi lihat kita bahwa kita mengangkat aspek bahwa kita cenderung hati-hati dalam bekerja. Ketika kita punya self-talk yang munculnya negatif, ya sesekali coba deh pertanyakan self-talknya. Bukan mempertanyakan diri ya. Jangan pernah thinking atau meragukan diri atau mempertanyakan diri kita sendiri. Yang kita pertanyakan adalah, ini self-talk punya siapa ya? Ini self-talk dari mana ya? Pertanyaan kayak gini sebuah landasan awal untuk mulai punya new awareness, new attitude tentang self. Ini adalah landasan untuk bisa berubah jadi diri yang lebih baik, Kak Omeng. Mudah-mudahan semua mampu ya melakukannya, ada bunda, semua pendengar Mas FM Malang.

0: di Radio Mas FM. Ruang buat kamu yang selalu ingin update tapi tetap santai. Di sini kita punya kurasi musik terbaik dari hits mancanegara sampai karya anak bangsa yang bakal jadi favorit baru kamu. Kita tahu kok kalau hidup butuh keseimbangan, makanya Mas FM hadir membawa informasi yang kamu butuhkan. Obrolan yang menginspirasi dan energi positif untuk menjaga harimu tetap stabil. Mau di jalan, di kantor, atau lagi santai di rumah? Yuk, jadi bagian dari kami, karena bareng Mas FM, setiap detik jadi punya cerita. Gak usah pindah kemana-mana, cukup di sini aja. Teman curhat, teman request, dan teman setiamu sepanjang waktu. Cuma di Mas FM.
1: Dunia Anak Radio Mas FM. Kali ini akan ada pemenang dari penyiar cilik yang akan menceritakan dongeng untuk kalian semua nih.
2: Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Bilqis Basyasha Berlianti, dipanggil Belin. Umur saya 10 tahun, saya sekolah di NIN 1, Kota Malang, kelas 4. Hari ini saya akan menceritakan tentang sekuntum bunga merah yang ada di taman, berjudul Silami Aku Agar Tak Layu, ditulis oleh Dian Dahlia. Pagi yang indah, sinar matahari menghangatkan sebuah taman. Dedaunan dan bunga-bunga bermekaran, kupu-kupu berterbangan. Bunga-bunga itu tersenyum, namun sekuntum bunga merah tampak sedih. Batangnya lemah dan daunnya layu.
3: Hai merah, mengapa engkau bersedih?
2: Sapa bunga ungu iba.
3: Aku belum disiram sejak kemarin,
2: keluh bunga merah.
3: Mengapa?
2: Tanya bunga ungu.
3: Kami juga tidak setiap hari disiram, tetapi kami tetap segar.
4: Itu karena akarmu sudah mampu menyerap air, sedangkan akarku terhalang pop. Aku tidak bisa menyerap air banyak-banyak,
2: jawab bunga merah. Tiba-tiba seorang anak datang dengan tergesa-gesa.
4: Maafkan aku merah, kemarin aku sibuk sekali hingga lupa menyiramimu.
2: Lalu dia menyirami bunga merah.
4: Ah segar,
2: ujar bunga merah senang. Batang bunga merah kembali tegak, daunnya menjadi segar. Ia tersenyum berseri.
4: Terima kasih, besok jangan lupa menyiramiku ya.
2: Pesan yang dapat kita ambil dari cerita ini adalah makhluk hidup manapun mempunyai rasa lapar dan haus, termasuk tumbuhan. Jadi, hargailah tumbuhan dan jangan lupa merawatnya setiap hari ya. Terima kasih.

0: segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Waktunya ngopi bareng, ngobrol santai, sambil nikmatin cerita-cerita seru. Coffee Time hadir buat nemenin kamu di sore hari, biar obrolan kamu nggak cuma berhenti di meja kantor atau grup chat aja. Dari tips keluarga, info keuangan, sampai topik ringan yang bisa bikin kamu senyum, semua ada di Coffee Time.
5: Jadi, jangan lupa setiap hari Senin sampai Jumat, jam 4 sampai jam 7 malam, di Coffee Time Radio Mas FM.

Ayah bunda, Umay ada informasi nih. Ayah bunda, ada kabar gembira juga gitu ya. Yaitu adalah lomba MC yang diadakan oleh Radio Mas FM untuk memeriahkan Agustusan gitu ya. Karena vibe-nya sekarang masih Agustus dan vibes-nya masih 17 Agustus, masih hari kemerdekaan gitu ya ayah bunda. Ini lomba MC yang diadakan oleh Radio Mas FM ini diperpanjang. Buat kamu yang belum sempat ikut, sekarang kesempatan masih terbuka untuk kamu gitu ya. Pendaftaran dan pengumpulan video diperpanjang gitu ya. Jangan sampai kelewatan kesempatan untuk menunjukkan kemampuan MC terbaikmu dan raih uang tunai dan e-sertifikat tentunya ya. Khusus untuk siswa SMP dan SMA se-Indonesia. Jadi buat kalian yang rumahnya ada di ujung gitu ya, di ujung sampai ujung dari Sabang sampai Merauke, boleh mengikuti lomba MC competition ini. Jangan sampai kelewatan ini, kesempatan ini kelewatan gitu ya, maksudnya untuk menunjukkan kemampuan MC kamu gitu ya. Nah ini nanti bisa memilih mau MC formal atau non formal, jadi bebas gitu ya. Kirim video dengan upload di Instagram masing-masing dan tentunya mention di @radiomasfm dan gunakan hashtag Agustusan di Mas FM. Untuk info pendaftaran bisa menghubungi Kak Daniel ya di 0812-594-96650. Yuk segera daftarkan dirimu dan tunjukkan bahwa kamu adalah Master of Ceremony masa depan.

0: Pernah nggak sih lagi di jalan atau lagi asik sendiri, terus ngerasa sepi banget? Tenang, kamu nggak sendirian kok. Ada Mas FM yang siap nemenin aktivitas kamu dari pagi sampai ketemu malam lagi. Kita tahu banget gimana cara bikin mood kamu balik lagi lewat lagu-lagu hits yang asik dan obrolan yang nggak ngebosenin. Nggak perlu ribet nyari info yang lagi viral atau tips-tips keren buat gaya hidup kamu. Karena di sini, semuanya udah kita siapin spesial buat kamu. Mau request lagu buat si dia? Atau cuma mau titip salam biar harinya makin ceria? Langsung aja, karena di sini kita semua keluarga. Jadi, nggak usah bingung lagi cari temen ngobrol. Pasang telinga, nikmati musiknya, dan biarkan kita jadi penyemangat hari-hari kamu. Apapun suasananya, Mas FM teman paling pas buat kamu. Radio Mas FM, radio keluarga Anda.
1: Masih bingung menentukan kampus yang tepat untuk masa depanmu? Institut Teknologi Nasional Malang hadir sebagai kampus teknologi dan inovasi, serta dipercaya sebagai kampus swasta peraih anugerah kampus unggulan 2026. Dengan pembelajaran berbasis industri, fasilitas modern, serta didukung dosen yang kompeten dan berpengalaman, ITN Malang berkomitmen menghadirkan pendidikan berkualitas untuk mencetak lulusan yang siap menjawab tantangan dunia kerja. ITN Malang menghadirkan 15 program studi jenjang sarjana, magister, dan doktor yang berfokus pada bidang teknik dan bisnis. Didukung berbagai center of excellence seperti smart grid dan IoT, manufacturing, building information modeling atau BIM, trading and business simulation, hingga metaverse and immersive technology, serta kesempatan magang di dunia industri. Dan yang tak kalah penting, kamu juga berkesempatan memperoleh sertifikasi nasional maupun internasional sebagai bekal untuk memasuki dunia kerja. Kabar baiknya, saat ini masih tersedia 5 pilihan beasiswa, yaitu beasiswa KIP kuliah, beasiswa saudara dan alumni, beasiswa bagi putra-putri guru, TNI, dan Polri, beasiswa bagi alumni SMA atau SMK nasional, serta program cashback 1,5 juta rupiah untuk jalur reguler. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Daftarkan dirimu sekarang melalui pmb.itn.ac.id atau hubungi admin di 081-232-262-354. Institut Teknologi Nasional Malang, inspiring your future.
2: Semusim telah kulalui. Halo ya Bunda, saya Marcel Siahaan. Jangan lupa untuk selalu mendengarkan Radio Mas FM di 104,5 Radio Mas FM, Malang.

0: Hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Udah, jangan kemana-mana ya. Tetap di 104,5 Radio Mas FM, Radio Keluarga Anda.

Kisah kasih di sekolah ayah bunda, lagu dari Pasto. Apakah kisah kasih di sekolah ayah bunda gitu ya, bahagiakah atau mungkin sebaliknya? Oke, ayah bunda, di pagi hari ini Umay akan bacakan gabungan gitu ya di Instagram Radio Wals FM gitu ya. Tadi Umay nanya outfit ternyaman ayah bunda saat di rumah itu apa gitu ya. Pasti ada beberapa momen outfit yang ternyaman gitu ya. Ada beberapa opsi gitu ya, ternyaman saat saat keluar, atau mungkin saat di rumah, atau mungkin saat wedding gitu ya. Pasti ada outfit-outfit ternyaman. Nah, Umay nanya nih, kalau misalkan outfit ternyaman di rumah, di saat di rumah, apalagi sekarang mau weekend gitu ya ayah bunda, banyak hal yang dilakuin di rumah. Masa kalau misalkan di rumah pakai dress code gitu kan gak mungkin gitu ya. Jadi harus yang ternyaman. Ini kalau misalkan dari Bunda Lia, ini tentu saja daster. Waduh, daster garis keras nih ya Bunda Lia ya. Kayaknya kalau misalkan semuanya itu pasti setujunya daster. Apalagi kalau misalkan bunda-bunda masak sambil berdaster, itu gak lupa dengan dasternya yang bolong. Sama kasih Bunda Lia, dasternya bolong gitu ya. Tapi fun fact-nya katanya, kalau misalkan ayah bunda kalau misalkan pakai baju ataupun daster yang bolong itu pamali gitu ya. Ada yang bilang seperti itu. Apakah ayah bunda setuju dengan hal itu? Atau mungkin ayah bunda ini kalau misalkan daster gak bolong ini kayaknya kurang mantep gitu ya. Biar gak ada semilir-semilir anginnya gitu ya bunda ya. Nah, kalau misalkan ayah bunda ini, kalau misalkan dari Bunda Lia ini kan daster, kalau misalkan ayah bunda yang lain apa nih?

0: hanya di 104,5 Radio Mas FM.
1: Pesan untuk Ayah Bunda.
2: Bullying terjadi pada sekolah-sekolah di mana terjadi pembiaran. Artinya tidak ada langkah yang tegas, tidak ada peraturan yang tegas, tidak ada pengumuman yang tegas bahwa sekolah ini harusnya sekolah ramah anak. Nah, dialog-dialog ini memang harus diberikan kepada anak sejak tahun ajaran baru, bahwa sekolah ini mengikuti amanat dari Undang-Undang Perlindungan Anak. Iya, makanya kita harus kampanye bahwa kita semua, baik guru, kepala sekolah, petugas sekolah, kemudian juga orang tua adalah sahabat anak. Betul-betul sahabat anak yang peduli pada pemenuhan hak anak. Hak anak untuk bisa tumbuh dan berkembang optimal di lingkungan sekolah, karena hak anak untuk mendapatkan perlindungan dari berbagai tindak kekerasan, termasuk oleh teman-temannya, dan hak anak juga didengarkan suaranya. Jangan sampai suara anak yang jadi korban bullying ini diacuhkan, nah ini justru akan berdampak yang jauh lebih negatif pada perkembangan jiwa anak tadi.

Lagu daripada Ayah Bunda berjudul Mahadewi, spesial Umay putarkan untuk kamu Ayah Bunda ya. Dan Umay mau menginformasikan gitu ya, maksudnya ya, jangan kemana-mana, karena nanti di jam 9 akan ada pun interview bersama Kak Seto. Kita akan membahas tentang orang tua jangan cuma menuntut anak pintar begitu ya Ayah Bunda. Jadi buat Ayah Bunda yang mungkin di hari Jumat ini lagi santai-santai, kayaknya pas gitu ya di hari ini. Mungkin kalau misalkan Ayah Bunda kerjanya juga santai gitu ya, sambil santai sambil dengerin Umay nanti pun interview bersama Kak Seto dengan topik yang sangat menarik. Jadi buat Ayah Bunda jangan kemana-mana dan selalu di Mas FM.

0: 104,5 Mas FM, radio keluarga Anda. Ayah bunda, di hari Jumat ini gitu ya, sesuai dengan yang sudah di-share di Instagram Radio Mas FM dan WhatsApp Radio Mas FM, di pagi hari ini di spesial ada pun interview bersama Profesor Dr. Seto Mulyadi, MSI Psikologi, atau biasa kita dengar dan panggil Kak Seto. Dan sudah terhubung melalui telepon bersama Kak Seto di pagi hari ini. Halo Kak Seto, gimana kabarnya di pagi hari ini Kak Seto?
1: Iya, halo, selamat pagi juga Kak. Saya dalam keadaan sehat, gembira. Jadi selalu jaga kesehatan semuanya ini.
0: Begitu Kak Umay. Alhamdulillah ya Kak Seto ya, sehat selalu ya Kak Seto. Sebelumnya ya, terima kasih ya Kak Seto sudah meluangkan waktunya untuk sharing di Radio Mas FM dan ayah bunda yang ada di rumah di pagi hari ini.
1: Ya baik.
0: Oke, okay, dan sepertinya sudah beberapa kali juga ya Kak Seto ya mengisi pun interview di Radio Mas FM. Terima kasih sekali lagi ya Kak Seto ya.
1: Ya baik, kapan-kapan saya kalau ke Malang saya nanti mampir deh.
0: Waduh, siap Kak Seto, siap ya. Ditunggu ya Kak Seto. Oke, baik Kak Seto, pagi ini kita akan membahas tentang orang tua jangan cuma menuntut anak pintar ya Kak ya. Karena masih banyak Kak Seto, Umay menemukan orang tua yang lebih fokus terhadap prestasi anak. Yaitu orang tua zaman dulu, bahkan banyak orang tua di zaman sekarang Kak Seto ya. Nah, kenapa ya Kak ya, orang tua seringkali lebih fokus pada nilai dan prestasi anak daripada melihat proses yang sudah dilakukan anak Kak Seto?
1: Iya, baik, begini. Kadang-kadang ada salah pandang dari para orang tua mengenai isi pendidikan. Apa sih isi pendidikan? Orang tua hanya melihat hanya IPTEK saja, ilmu pengetahuan dan teknologi, itu saja. Padahal isi pendidikan itu sudah ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan juga, itu intinya ada 5. Nah, apa itu nomor 1? Nomor 1 adalah justru etika. Jadi bagaimana sikap anak, sopan santun, cara berteman, cara bergaul dan sebagainya, penuh dengan apa akhlak yang mulia dan perilaku baik, dan itu yang paling pertama justru menjadi tuntutan dari pendidikan. Lalu yang kedua apa? Estetika, keindahan. Jadi keindahan itu cukup luas, dari keindahan berperilaku, berbusana, berbicara dan sebagainya. Termasuk keindahan dalam hal misalnya menari, menyanyi, menggambar dan sebagainya. Jadi anak-anak yang cerdas, yang pintar, itu bukan hanya pintar matematika, biologi, fisika dan sebagainya, bukan. Mereka yang pintar nyanyi juga hebat. Yang pintar nyanyi, pintar nari, pintar menggambar dan sebagainya. Lalu ketiga baru IPTEK, ilmu pengetahuan dan teknologi. Lalu keempat adalah nasionalisme. Artinya nasionalisme juga saling menghargai kebersamaan, gotong royong, menghargai perbedaan dan sebagainya. Dan yang kelima adalah kesehatan. Nah, termasuk apa? Olahraga. Pintar, mereka yang pintar main bola, pintar main bulu tangkis, atau mungkin pintar apa lari, pintar atletik dan sebagainya, itu juga mohon dihargai sebagai yang cerdas. Jadi kita juga melihat bahwa anak-anak yang hebat zaman dulu itu bukan hanya Albert Einstein saja, tapi juga bisa Pablo Picasso, bisa Mozart, bisa Beethoven, atau bisa Ronaldo atau Messi, bisa juga Michael Jackson dan sebagainya. Itu adalah definisi dari pintar atau cerdas. Definisi jadi prestasi. Jadi kalau itu semua dihargai, maka kita berkesimpulan bahwa semua anak cerdas, semua putra-putri kita tuh hebat, cerdas, pintar pada bidang yang berbeda. Nah, mohon jangan saling dibanding-bandingkan. Nanti kalau mereka dibanding-bandingkan, mereka protes, mereka nyanyi wongkong ini kok dibanding-banding ke. Nah, akhirnya orang tua yang tersudut juga. Jadi intinya demikian Kak Umay.
0: Oke, berarti ternyata
1: prestasi itu dilihat secara luas begitu.
0: Oke, berarti prestasi ini juga ternyata ada dibagi beberapa aspek ya, ya Kak ya, bukan cuma akademik aja, tapi betul. Ada non akademik juga gitu ya Kak ya.
1: Iya, betul, betul.
0: Oke, ini Kak, pertanyaan selanjutnya. Apa yang bisa terjadi pada anak kalau orang tua terlalu sering menuntut anak untuk selalu pintar dan berprestasi, Kak? Mungkin kalau misalkan anak ini kan ada pintar akademik sama non-akademik, tapi orang tuanya ini lebih ke akademik gitu ya, padahal anaknya ini ke non-akademik. Itu seperti apa, Kak, dampaknya?
1: Iya, dampaknya mereka ya tadi, mereka tidak dihargai. Padahal setiap anak itu punya hak untuk tumbuh dan berkembang optimal, menjadi hebat. Hebat di bidangnya masing-masing. Jadi misalnya kalau kita lihat di Indonesia saja, itu orang-orang hebat itu kita melihat misalnya yang serba namanya Rudy, bukan hanya Rudy Habibie, tapi bisa Rudy Hartono, bisa Rudy Salam, bisa Rudy Khoirudin, bisa Rudy Hadi Suwarno dan sebagainya. Jadi hebat di bidangnya masing-masing. Nah, ini yang harus disadarkan kepada para orang tua dan para guru, para pendidik, bahwa prestasi, bahwa apa cerdas, pintar dan sebagainya itu ukurannya harus luas, harus seimbang begitu. Itu tidak hanya bertumbuh pada satu hal saja. Kan tidak semua orang jadi ingin jadi dokter atau jadi insinyur kan. Jadi mungkin ada jadi seniman, jadi artis, jadi olahragawan, jadi YouTuber dan sebagainya. Toh mereka juga bisa berprestasi di bidang tersebut secara optimal. Jadi untuk setiap anak supaya percaya diri dan bisa mengembangkan potensi masing-masing ini, mohon tidak menuntut pada satu bidang saja. Jadi jangan paksa, sama saja misalnya memaksa seorang yang pintar nyanyi untuk bisa apa misalnya pintar olahraga misalnya, bidangnya yang pintar nyanyi, ya mungkin itu yang harus dikembangkan secara lebih optimal. Selain di sekolah juga bisa menunjukkan prestasinya dengan menyanyi, tapi mungkin juga di sanggar-sanggar, mungkin di berbagai lomba dan sebagainya dia juga tampil prestasi di bidang nyanyinya, tapi yang di bidang menggambar juga, di bidang menari juga dan sebagainya. Jadi jangan menuntut pada satu aspek yang tidak dikuasai, tapi justru mendukung pada bidang yang paling dikuasai. Nah, dalam hal ini mohon orang tua dengan anak itu terjadi komunikasi yang efektif sekali. Jadi juga mendengar suara anak, karena salah satu hak anak, hak dasar anak dari empat hak dasar anak adalah hak didengar suaranya, hak dihargai keinginannya dan sebagainya. Jadi pada bidang yang berbeda itu juga dihargai. Misalnya setelah besar anak tidak dituntut harus jadi dokter, harus jadi insinyur, harus jadi lawyer misalnya. Tapi bunda, aku mau jadi apa pemain musik misalnya. Oke, kalau memang itu hebat. Aku mau jadi pemain bola, boleh dan sebagainya. Jadi bahkan punya apa idola masing-masing, kalau pemain apa musik seperti Mas apa Purwacaraka misalnya, kalau pintar main bola seperti ya kalau pemain dunia misalnya Messi atau apa Ronaldo dan sebagainya. Jadi dengan demikian anak dihargai sesuai dengan hak untuk tumbuh dan berkembang masing-masing. Begitu, Kak.
0: Oke, baik, Kak Seto. Apalagi kalau misalkan anak itu, setiap anak kan ada kemampuan yang berbeda-beda ya, Pak, ya Kak ya.
1: Iya, betul, betul.
0: Oke. Kak, ini sebenarnya bagaimana sih, Kak Seto, ya cara orang tua mendukung anak supaya anak tetap semangat belajar tanpa merasa tertekan, Kak ya?
1: Iya, jadi lebih melihat potensi setiap anak. Jadi saya selalu berpendapat orang tua pada dasarnya adalah psikolog terbaik untuk putra-putrinya. Karena apa? Psikolog kan dasarnya observasi. Nah, orang tua kan observasi putra-putrinya dari mulai bayi. Kemudian apa? Mungkin interview, wawancara. Ibu orang tua kan banyak berbicara, berdialog. Jadi misalnya untuk memperlancar dialog antara orang tua dan putra-putrinya, biasakan dari kecil anak-anak juga didongengi, mendongeng misalnya. Jadi mendongeng misalnya pada suatu hari ada si kancil. Si kancil kenapa bunda? Si kancil waktu itu nakal, mencuri kitimu. Oh kenapa nakal? Dan sebagainya. Jadi ada dialog kan. Nah suatu saat maka dialog-dialog misalnya di sekolah, bunda aku tadi dibully oleh teman-temanku, aku diejek, dan itu berani bercerita begitu. Akhirnya dengan adanya komunikasi yang efektif tadi, orang tua bisa mengenal dan memahami potensi setiap anak. Nah, potensi itu yang terus diapresiasi. Ada seorang anak yang di Jakarta misalnya, padahal anak itu putra-putri dari orang Jakarta yang tidak bisa bahasa Jawa, tapi karena dia pernah melihat tayangan di televisi dan di YouTube misalnya, oh aku ingin jadi dalang terkenal. Ternyata dia belajar belajaran itu juga dari mungkin dari YouTube, dari mungkin dari TV juga dia melihat. Akhirnya dia mampu memainkan wayang dengan sangat lancar. Lalu dia bercita-cita ingin jadi dalang terkenal seperti siapa, Kinarto Sabto atau siapa yang dalang-dalang yang baru sekarang ini misalnya. Nah, itu juga dihargai oleh orang tuanya begitu. Jadi setiap anak itu unik, otentik dan tidak terbandingkan, sehingga setiap orang tua mohon memahami potensi setiap putra putrinya gitu.
0: Oke, berarti orang tua ini harus lebih aware gitu ya terhadap kemampuan anaknya mau seperti apa gitu ya kak ya.
1: Betul, betul. Dan okay, itu harus terus didukung gitu.
0: Oke, okay, dengan komunikasi yang efektif tadi ya kak ya.
1: Iya, betul.
0: Oke. Okay. Nah, ini Kak Seto, kadang orang tua ini tidak sadar ya, dan bahkan butuh untuk disadarkan nih Kak ya. Kapan orang tua perlu menyadari bahwa tuntutan yang diberikan kepada anak ini sudah terlalu berat, Kak?
1: Iya, dengan biasanya menjalin dialog, komunikasi yang efektif, orang tua juga melihat anak biasanya ceria, biasanya bercerita, tiba-tiba diem, tiba-tiba murung, tiba-tiba mengunci diri di kamar atau menghindar dari orang tuanya. Nah, orang tua sudah harus waspada bahwa ini ada yang tidak beres dengan putra-putrinya. Mungkin tadi orang tua terlalu keras, orang tua terlalu menekan dan sebagainya. Dan itu dalam Undang-Undang Perlindungan Anak itu juga ditekankan bahwa orang tua tidak boleh melakukan kekerasan terhadap anak. Kekerasan ini bukan hanya kekerasan fisik, tapi juga kekerasan psikologis, misalnya menekan, misalnya menuntut yang terlalu banyak, misalnya tidak mendengarkan suara anak, itu adalah kekerasan juga terhadap anak. Jadi dalam hal ini orang tua harus mengubah cara pandang terhadap putra putrinya, dan mengubah juga cara memperlakukan putra putrinya. Mohon bukan sebagai bos atau komandan yang main perintah, tapi juga sebagai sahabat anak. Nah, itu yang selalu kami kampanyekan, Kak Umay, bahwa orang tua yang baik adalah sahabat anak. Jadi mau berdialog, mau mendengarkan, mau memberikan saran, tetapi saran yang tidak memaksa, yang juga melakukan suatu dialog yang sangat penuh persahabatan dan sebagainya. Jadi anak merasa aman, nyaman dan bahagia di tengah-tengah orang tuanya, begitu.
0: Oke, menjadi sahabat anak itu ya yang highlight, menjadi highlightnya gitu ya. Kadang orang tua ini maunya didengar aja ya kak ya, nggak mau mendengar anaknya gitu ya. Jadi kayak bukan sahabat anak, tapi lebih ke menuntut anak gitu ya Kak Seto ya. Oke, ini kak pertanyaan terakhir sebelum kita menutup pon interview di pagi hari ini gitu ya. Tips dari Kak Seto ini kak ya, bagaimana cara orang tua membangun komunikasi dengan anak supaya anak merasa didengar dan dihargai, bukan hanya dinilai dari prestasinya saja, Kak Seto. Silakan.
1: Iya, baik. Mohon orang tua bersama dengan anak, dengan tadi memposisikan sebagai sahabat, bukan sebagai bos, bukan sebagai komandan yang main perintah saja. Kemudian biasakan juga melakukan kegiatan-kegiatan bersama putra-putri tercinta. Misalnya apa? Misalnya mendongeng. Tapi dengan mendongeng itu juga terjadi dialog. Bisa menanyakan, nah menurut kamu si kancil gimana? Menurut kamu misalnya ada burung gagak. Burung gagak ini baik atau tidak? Jadi ada dialog, terbiasa dialog, akhirnya berbagai hal masalah-masalah yang menimpa anak, apakah dalam keadaan gembira, dalam keadaan sedih atau tertekan, bisa cepat melapor kepada orang tuanya tanpa takut-takut dan tanpa merasa bahwa ini nanti akan dimarahi dan sebagainya. Kemudian juga sering melakukan kegiatan bersama, misalnya membudayakan kembali permainan-permainan tradisional, apa gobak sodor, apa engkle, apa main egrang. Nah, ayah, bunda, dan anak bersama memberi contoh begini, oh zaman dulu ada engkle seperti ini misalnya, kalau gobak sodor seperti ini, coba kamu jadi ininya sebelah sini, atau bersama juga dengan apa tetangga kiri kanan, dengan RT RW dan sebagainya. Jadi suasana penuh persahabatan, suasana penuh dialog, penuh komunikasi yang efektif ini akan membuat komunikasi di dalam keluarga juga terbangun dengan baik. Akhirnya setiap ada masalah komunikasinya lancar dan tidak terhambat sama sekali, begitu.
0: Oke, jadi lebih banyak ke kegiatan fisik ya Kak Seto ya, bukan cuma screen time 24 jam aja gitu ya Kak ya.
1: Iya, betul.
0: Oke, baik Kak Seto, buat ayah bunda ya yang ada di rumah, bahwa anak bukan hanya dilihat dari soal nilai atau prestasinya ayah bunda, tapi yang gak kalah penting adalah bagaimana kita sebagai orang tua bisa mendukung prosesnya, menghargai apapun kelebihannya, dan yang pasti buat anak merasa selalu dicintai dan dihargai. Gitu ya Kak Seto ya.
1: Iya, betul Kak Mei.
0: Oke Kak Seto, terima kasih banyak ya sudah meluangkan waktunya dan sudah sharing di Radio Mas FM ini bersama Umay dan ayah bunda yang ada di rumah gitu ya. Semoga bisa bermanfaat untuk seluruh pendengar Radio Mas FM. Sehat selalu Kak Seto, terima kasih banyak ya Kak ya.
1: Terima kasih.
0: Oke, terima kasih Kak Seto.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Itu tadi ayah bunda pun interview bersama Kak Seto. Sekalian jangan kemana-mana gitu ya. Akan Umay menemani aktivitas saya bunda sampai jam 10 nanti. Dan selalu di Mas FM.

Ayah bunda capek ya? Tenang aja, Radio Mas FM akan selalu ada untuk ayah bunda dengan lagu-lagu yang ayah bunda mau. Jangan lupa streaming ya di masfm.id atau lewat aplikasi On Ears.

Hai Ayah Bunda, saya Agnes Shafira. Jangan lupa untuk dengerin terus 104,5 Radio Mas FM. Dan jangan lupa untuk streamingnya ada di masfm.id atau melalui aplikasi On Ears. Radio Mas FM, radio keluarga Anda.

sahabat mau kuliah di kampus multikultural berakreditasi unggul? Ke Universitas PGRI Kanjuruhan Malang atau Unikama aja. Pilihan jurusannya lengkap banget. Ada Fakultas Ilmu Pendidikan, Sains dan Teknologi, Bahasa dan Sastra, Ekonomika dan Bisnis, Hukum, hingga Peternakan. Mulai dari PGSD, Teknik Informatika, Sistem Informasi, Manajemen, Akuntansi, sampai Ilmu Hukum. Semua ada di sini. Mau lanjut studi? Tersedia juga sekolah pasca sarjana, Magister Manajemen, Magister Pendidikan IPS, Magister Pendidikan Bahasa Inggris, dan Magister Pendidikan Matematika. Yuk, buruan gabung! Daftar online sekarang di pmb.unikama.ac.id atau kepoin WhatsApp resminya di 0811 3404 848.

0: kamu lagi dengerin Mas FM.
1: 104,5 selalu di Mas FM.
2: Dunia Anak Radio Mas FM. Kali ini akan ada pemenang dari penyiar cilik yang akan menceritakan dongeng untuk kalian semua nih.
3: Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Victoria Marta. Saya bisa dipanggil Vicky. Saya berumur 9 tahun dan saya bersekolah di SD Karis, Kota Malang. Dan hari ini saya akan membacakan topi istimewa penulis cerita Susan Ikawati. Selamat mendengarkan. Di sebuah kota kecil yang indah, terdapat sebuah butik topi yang ramai dikunjungi para pelanggannya. Butik itu menjual banyak topi. Salah satunya adalah topi istimewa. Topi itu indah, berwarna biru dihiasi bunga merah muda di depannya. Siapapun yang melihatnya pasti terpesona. Mereka ingin mencobanya.
4: Tapi kok kebesaran sih? Seorang gadis kecil kecewa.
5: Aduh, aku tidak bisa melihat,
3: ungkap gadis kecil lain yang mencobanya. Ternyata setiap orang yang mencobanya menjadi kecewa. Mereka merasa tak cocok memakainya. Jadi topi itu tetap ada di sana. Tidak ada satupun yang mau membelinya. Hari berlalu berganti minggu dan minggu. Topi itu tetap berada di rak. Topi istimewa menunggu pemilik yang tepat untuk membelinya. Suatu hari, seorang penjahit muda baru mulai bekerja di butik itu. Dia melihat topi istimewa yang selalu kembali ke rak. Mengapa topi kesencantik ini tidak ada yang mau membelinya ya? Gumamnya. Aku harus melakukan sesuatu pada topi ini.
2: Kira-kira bagaimana ya kelanjutan ceritanya? Stay tune di radio.

Ayah bunda, bayangin deh, kalau misalnya di dunia ini gak ada musik. Gak usah dibayangin. Tenang aja, Radio Mas FM akan selalu memutarkan lagu-lagu terbaik untuk ayah bunda.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin teh jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya teh jus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau teh jus? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau teh jus lemon.
3: Kalau aku mau teh jus madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Apel-apel.
0: Oh siap, teh jus kan banyak rasanya.
1: Asik.
0: Wah. Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Ah. Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wings Care.
0: Memainkan musik pilihan ayah bunda,

0: ayah bunda.
1: Kalau dalam suami istri itu, kalau dalam keluarga, siapapun yang merasa memiliki kemampuan untuk mengelola uang, mengelola investasi keluarga, ya dialah yang berhak menjadi menteri keuangan. Sebenarnya nggak harus istri, sepakat aja. Jadi memang saya sarankan ya, dalam keuangan keluarga itu harus ada yang namanya financial intimate, Mbak. Financial intimate itu apa? Adanya si istri itu harus nurut ke suami, suami harus nurut ke istri, enggak. Tapi lebih ke bagaimana kita menemukan sepakat, sadar penuh bahwa keuangan saya dengan suami itu berbeda, pola pandang saya dengan suami berbeda, value yang saya miliki dengan value yang dimiliki suami itu berbeda. Tapi yang penting adalah kita menemukan titik tengahnya. Ini yang kadang susah, gitu ya. Banyak banget yang kita masih ribut, yang masih ngomongin duit sama suami itu kayak sesuatu yang nggak enak banget gitu ya, butuh waktu gitu. Nah, yang penting adalah itu, temukan financial intimate itu, ngobrol dulu sama suami, enaknya ini gimana, siapa yang memegang keuangan, apakah saya yang bagian investasinya, ayah yang bagian untuk pengelolaan sehari-harinya, atau seperti apa, apakah saya yang pengelolaan sehari-harinya, ayah yang bagian investasi, itu boleh. Nah, saya sarankan adakan yang namanya money date, Mbak. Money date dengan pasangan, misalnya. Jadi setiap bulan sampaikan ke suami, keuangan kita sekarang seperti ini, investasi kita yang kita miliki berdua seperti ini, aset-aset yang kita miliki seperti ini. Jadi harus ada financial check up berdua.

0: Hai guys, gue Wilkos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya, bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: 104,5 Mas FM di On Ears.

Duh, capek banget nih. Masih jam 1 siang lagi. Masih panjang banget waktu ngantor.

0: 알았어.
1: Untuk mengatur keuangan keluarga yang efektif, Ayah Bunda juga perlu menghitung seluruh pendapatan yang masuk selama satu bulan. Pendapatan yang dimaksud di sini bukan hanya hasil gajian bulanan ya Ayah Bunda, tetapi juga upah insentif yang Ayah Bunda dapatkan jika lembur dan juga hasil dari investasi jika Ayah Bunda berinvestasi. Ini harus dilakukan supaya Ayah Bunda bisa membagi atau mengalokasikan penghasilan yang Ayah Bunda butuhkan dan juga inginkan.

0: sedap ramennya.
1: Si seruput gak putus.
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, paitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata.
1: Oishi.
0: Tokyo Chicken Yakitori.
1: Ramen goreng manis gurih umami. Khas Tokyo.
0: Crispy tempurannya crunchy.

0: dari Wings Food.
1: Udah 2026, apa nih yang harus baru ayah bunda? Semuanya boleh baru, tapi Radio Masa FM jangan pernah terganti untuk selalu menjadi sahabat keluarga Anda.

0: Bunda, kita dari Korea. Jangan lupa dengerin terus 104,5 Mas FM.
1: Dan jangan lupa streaming di masfm.id
2: atau melalui aplikasi On Ears.
0: Radio Mas FM.
3: Radio,

0: Jangan kemana-mana ya. Tetap di 104,5 Radio Mas FM, Radio Keluarga Anda.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

bunda capek ya? Tenang aja, Radio Mas FM akan selalu ada untuk ayah bunda dengan lagu-lagu yang ayah bunda mau. Jangan lupa streaming ya di masfm.id atau lewat aplikasi On Ears.

Ayah Bunda, saya Danar Widianto. Jangan lupa dengerin terus 104,5 Mas FM. Dan jangan lupa streaming di masfm.id atau bisa melalui aplikasi On Ears Radio Mas FM, radio keluarga Anda.

0: Jangan rindu ayah bunda, rindu itu berat. Apalagi rindu sama lagu-lagu tahun 90 sampai 2005. Dengerin Ruang Nostalgia Radio Mas FM.
1: Hai hai, it's Yeriko Angeline.
2: Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
0: Mau dengerin Radio Mas FM, tapi di luar kota? Jangan khawatir ayah bunda, Radio Mas FM bisa didengarkan melalui on-air dan streaming di masfm.id.

0: Dimanapun, kapanpun dengerinya Radio Mas FM selalu ada untuk Ayah Bunda dengan lagu-lagu yang Ayah Bunda mau, hanya di 104,5.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini si Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
5: Pesan untuk Ayah Bunda.
6: Intinya, anak adalah investasi sejati dalam kehidupan kita. Karena apa? Ketika mungkin nanti kita sudah tiada, salah satunya yang meneruskan daripada apa yang menjadi prasasti atau peninggalan kita itu adalah anak. Oleh karena itu, berikan anak pilihan untuk menjadi diri mereka sendiri. Jangan jadikan anak Anda menjadi sosok yang tidak mereka inginkan, sehingga apa yang terjadi di dalam diri mereka adalah rasa tidak pede, adalah rasa tertekan dan yang lain-lain. Maka bebaskan pilihan mereka, asalkan pilihan mereka masih sesuai dengan jalurnya. Seperti itu.

0: dari mulai pagi hari, siang, sampai malam. Radio Mas FM selalu setia untuk ayah bunda.
1: Dunia Anak Radio Mas FM. Kali ini akan ada pemenang dari penyiar cilik yang akan menceritakan dongeng untuk kalian semua nih.
2: Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Victoria Marta. Saya bisa dipanggil Vicky. Saya berumur 9 tahun dan saya bersekolah di SD Karis Kota Malang. Dan hari ini saya akan membacakan topi istimewa penulis cerita Susan Ikawati. Selamat mendengarkan.
3: Di sebuah kota kecil yang indah, terdapat sebuah butik topi yang ramai dikunjungi para pelanggannya. Butik itu menjual banyak topi. Salah satunya adalah topi istimewa. Topi itu indah, berwarna biru dihiasi bunga merah muda di depannya. Siapapun yang melihatnya pasti terpesona. Mereka ingin mencobanya.
4: Tapi kok kebesaran sih?
3: Seorang gadis kecil kecewa.
4: Aduh, aku tidak bisa melihat,
3: ungkap gadis kecil lain yang mencobanya. Ternyata setiap orang yang mencobanya menjadi kecewa. Mereka merasa tak cocok memakainya. Jadi topi itu tetap ada di sana. Tidak ada satupun yang mau membelinya. Hari berlalu berganti minggu dan minggu. Topi itu tetap berada di rak. Topi istimewa menunggu pemilik yang tepat untuk membelinya. Suatu hari, seorang penjahit muda baru mulai bekerja di butik itu. Dia melihat topi istimewa yang selalu kembali ke rak. Mengapa topi kesencantik ini tidak ada yang mau membelinya ya? Gumamnya. Aku harus melakukan sesuatu pada topi ini.
5: Kira-kira bagaimana ya kelanjutan ceritanya? Stay tune.
6: Kamu lagi dengerin Mas FM 104,5. Selalu di Mas FM.

0: Pesan untuk ayah bunda.
1: Kesalahan umum yang saya lihat dalam pengasuhan anak adalah kita kalau mengasuh anak, kita kan juga menggunakan cerminan diri kita sendiri, tolak ukur. Oh, dulu saya diperlakukan begini oleh orang tua saya tidak mau, maka saya tidak akan memperlakukan anak saya seperti saya diperlakukan dulu. Tapi anaknya jadinya, kok anak saya jadi malas belajar, gak ada motivasi. Nah, salahnya di mana? Salahnya adalah boleh kita menggunakan tolak ukur. Dan memang kita menggunakan tolak ukur pengalaman kita di masa lalu. Tetapi kita juga harus punya visi ke depan. Kita harus juga melihat anak kita disesuaikan dengan zaman seperti ini, apakah masih relevan atau tidak, cocok apa tidak. Dan kita juga harus membuat takaran sendiri. Kita harus tegas dan berani untuk mengakui bahwa, oh ini gak benar, kita harus mengubah. Nah, seperti itu. Bu, bagaimana saya tahu bahwa pola pengasuhan saya ini sudah tepat? Itu gampang sekali terlihat dari hasilnya. Artinya apa? Di sekolah dia anak yang berprestasi walaupun dia bukan menonjol, katakanlah tidak juara pun tidak apa-apa, yang penting dia masih ada prestasi. Kemudian secara sosialisasi diterima oleh semua orang. Dia pendiam gak apa-apa, tapi semua orang suka. Kenapa? Karena dia kalau dimintain tolong, dia mau langsung menolong. Kemudian dia juga sopan, bisa mengucapkan terima kasih, mengucapkan salam. Jadi kita lihat dari hasilnya. Kalau dari anak, berarti sedini mungkin kita terapkan aturan yang jelas. Cinta dan disiplin porsinya harus seimbang. Jadi ini akan dibawa sampai ke depan. Penerimaan, menghargai, mencintai, mendukung, itu diterima, tapi dengan cara yang berbeda sesuai dengan level usia mereka. Kalau kita masuk mulai masa remaja, tentu saja usahanya lebih besar. Tetapi kalau menunjukkan konsistensi, penerimaan, itu bisa berjalan. Hanya memang negosiasinya lebih banyak karena anak sudah remaja. Kemudian lebih bisa dibuat kesepakatan karena anak sudah punya pendapat sendiri, anak sudah punya keinginan sendiri. Nah, itu dilibatkan, berarti kau harus bertanggung jawab atas konsekuensi dari pilihanmu. Seperti itu.

Bunda, saya Rosbella Nagata. Jangan lupa untuk dengerin terus 104,5 Radio Mas FM. Dan jangan lupa untuk streamingnya ada di masfm.id atau melalui aplikasi On Ears. Radio Mas FM, radio keluarga Anda.

0: Dunia Anak Radio Mas FM. Kali ini akan ada pemenang dari penyiar cilik yang akan menceritakan dongeng untuk kalian semua nih.
1: Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Victoria Marta. Saya bisa dipanggil Vicky. Saya berumur 9 tahun dan saya bersekolah di SD Karis Kota Malang. Dan hari ini saya akan membacakan topi istimewa penulis cerita Susan Ikawati. Selamat mendengarkan.
2: Suatu hari, seorang penjahit muda baru mulai bekerja di butik itu. Dia melihat topi istimewa yang selalu kembali kerat. Mengapa topi kesencantik ini tidak ada yang mau membelinya ya? Aku harus melakukan sesuatu pada topi ini. Dengan hati-hati, ia mulai memberikan sentuhan ajaibnya pada topi itu. Ia menambahkan tali pengikat lembut yang bisa disesuaikan dengan ukuran kepala siapapun. Si penjahit muda memperhatikan setiap detail dengan hati-hati. Dengan penuh kasih sayang, dia bekerja keras supaya keindahan topi itu tetap terjaga. Beberapa hari kemudian, seorang gadis kecil datang bersama ibunya. Gadis kecil itu langsung suka pada si topi istimewa.
3: Ibu, topi ini cantik sekali, aku suka.
2: Ia memandangnya dengan mata berbinar penuh kekaguman. Apa kamu yakin? Ibu bertanya. Lihat yang lain dulu yuk, pujuk sang ibu.
3: Tidak bu, aku mau yang itu,
2: ungkap si gadis kecil. Bagaimana kalau dicoba dulu? Penjahit muda memberikan saran. Ibu dan anak itu mengangguk. Lalu dengan lembut penjahit muda menempatkan topi istimewa di kepala si gadis kecil.
3: Ibu lihat, topi ini cocok sekali untukku ya,
2: seru si gadis kecil.
3: Pas sekali nak, cantik,
2: puji sang ibu. Topi itu pas dengan sempurna. Tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Gadis kecil itu merasa sangat bahagia ketika memakai topi barunya. Ia memakai topi itu dengan penuh kebanggaan. Sejak hari itu, si topi istimewa menjadi teman setia si gadis kecil. Setiap kali topi itu dipakai, semua orang memuji betapa cantiknya gadis itu dengan topi birunya.
3: Topi yang awalnya tidak diinginkan itu kini mempunyai pemilik yang sangat menyayanginya. Topi istimewa itu telah menemukan pemilik yang tepat.
4: Ayah bunda, gak dengerin Radio Mas FM? Gak asik ah.

0: harus tahu. Ayah Bunda adalah guru pertama bagi anak belajar segala sesuatu. Semua kebiasaan baik yang Ayah Bunda tanamkan sejak anak masih kecil akan dibawa hingga nanti kelak ia tumbuh dewasa. Begitu pula dengan kebiasaan buruk. Kebiasaan buruk yang secara tidak sengaja Ayah Bunda contohkan bisa jadi dicontoh juga oleh anak dan menjadi sifat sampai ia dewasa. Salah satu kebiasaan baik yang sangat bermanfaat yang perlu sekali Ayah Bunda ajarkan kepada anak yaitu menabung sejak dini. Meski kelihatannya mustahil karena anak masih terlalu kecil untuk mengerti, Ayah Bunda bisa mengajarkan mereka secara bertahap dengan mengenalkan apa itu uang dan apa manfaatnya. Kenalkan anak dengan uang seperti dari warnanya, bentuk, dan juga nominalnya. Jelaskan dengan bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti oleh anak ya, Ayah Bunda. Akan lebih menyenangkan lagi jika Ayah Bunda bisa mengenalkan dengan metode bermain supaya anak lebih enjoy dan tidak merasa terbebani. Libatkan anak dalam setiap hal kecil yang Ayah Bunda lakukan, seperti di saat Ayah Bunda pergi menabung ke bank atau saat berbelanja. Lalu, Ayah Bunda bisa mulai dengan praktiknya. Beri anak celengan dan rutinlah memberinya uang untuk dimasukkan ke dalam celengan. Beri penanaman kepada anak apa itu menabung, apa manfaatnya, dan apa tujuannya. Beri tantangan kepada anak untuk membeli barang yang ia inginkan dari hasil menabung. Latih anak untuk mengerjakan sesuatu selain kewajibannya. Jika ia berhasil melakukannya, beri ia upah dan kenalkan bahwa Ayah Bunda mendapatkan uang juga dari hasil bekerja. Supaya anak paham mendapatkan uang itu tidaklah mudah, jadi ia perlu menggunakannya dengan baik.
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea jus, bikin biang tehnya cepet.
2: Mau tea jus! Mau!
1: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
3: Aku mau tea jus lemon.
4: Kalau aku mau tea jus madu.
5: Aku gula batu.
4: Mau melati.
6: Atau lapar.
1: Oh siap, tea jus kan banyak rasanya.
2: Asik!
1: Nah, gimana? Enak es tehnya?
4: Enak.
5: Mau dong.
4: Tea jus, rasa tehnya berasa enak banget.
5: Iya, segernya tea jus bikin mau lagi.
1: Mau tea jus lagi?
2: Mau.
1: Nyajiin tea jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
4: Panas-panas enaknya minum tea jus.
5: Semua rasanya enak.
1: Ayo, ganti es tehmu dengan tea jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
7: Dari Wings Food.
0: Mas FM semakin eksis di On Ears.

Bunda, saya Cecilia Elsa. Tetap dengerin terus 104,5 Mas FM Radio Keluarga Anda. Jangan lupa juga streaming di masfm.id dan on ears.

Lagu-lagu itu semua Ayah Bunda bisa dengerinnya di 104,5 Radio Mas FM. Streaming? Bisa dong, langsung aja lewat masfm.id atau aplikasi On Ears.

Dengerin Mas FM dari masfm.id.

Hai Ayah Bunda, saya Fahem. Jangan lupa untuk dengerin terus 104,5 Mas FM. Dan jangan lupa untuk streaming di masfm.id atau melalui aplikasi On Ears. Radio Mas FM, radio keluarga Anda.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Pesan untuk ayah bunda.
3: Apa pesan Kak Sonya untuk pendengar yang mungkin sedang berjuang dengan trauma masa kecilnya?
4: Pesan dari saya, tetap jadilah seperti apa yang diri teman-teman mau. Apa yang membuat diri teman-teman itu nyaman dan bahagia. Gitu ya, bahwa sejatinya kita hidup itu dengan segala proses, tidak ujuk-ujuk dan semata-mata langsung mampu untuk melewati itu, enggak, semuanya itu proses. Nah, jadi ketika nih ya teman-teman merasa beban masa lalu itu mengganggu hidupnya di hari ini, itu sah-sah aja gitu ya. Dan ada jalan keluarnya kok, tenang aja. Mulai dari satu langkah kecil gitu ya. Ayo kita cari seseorang yang bisa untuk kita ajak bicara, kita ajak untuk belajar bareng-bareng teknik sederhananya seperti apa untuk menenangkan diri, kemudian untuk mempertimbangkan ya, kalaupun memang butuh tenaga profesional seperti psikolog atau psikiater. Nah, juga pemulihan itu kakak, bukan proses yang cepat tentunya untuk semua orang. Tapi tentu ada harapan gitu ya, tentu ada harapan dan ada bantuan. Maka kita semua, saya pun pribadi itu pantas banget untuk mendapatkan keselamatan, kesehatan, kedamaian, juga kesejahteraan dalam hidup.

Ayah bunda, bayangin deh, kalau misalnya di dunia ini gak ada musik. Gak usah dibayangin. Tenang aja, Radio Mas FM akan selalu memutarkan lagu-lagu terbaik untuk ayah bunda.

0: semua hanya ada di Ruang Nostalgia. Setiap Senin sampai Jumat, jam 1 siang sampai jam 4 sore.
1: Selalu di Mas FM.

0: sedap ramen, yes.
1: Si seruput gak putus.
0: Hakata chicken ramen.
1: Wah, paitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata.

Semakin berusaha melupakan, semakin ingat dengan mantan. Dulu Mas FM jadi teman, sekarang sudah jadi acuan.

0: Heidi.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: Pesan untuk ayah bunda.
6: Di era sekarang itu emang banyak sekali hubungan atau suami istri itu yang semuanya bekerja. Itu yang akhirnya ketika pulang itu semua pada capek gitu kan. Akhirnya dia butuh ruang justru gimana ya caranya untuk tetap harmonis gitu. Nah kalau physical touch sendiri itu perannya emang penting banget bagi individu yang karakternya itu seneng banget dengan pola sentuhan secara fisik. Peran pentingnya seperti apa? Dia ada di dalam tubuh kita itu ada yang namanya hormon. Kalau di psikologi lagi bilangnya hormon cinta, hormon ikatan gitu. Itu menjadi timbul rasa kebahagiaan tersendiri. Ketika kita merasa capek, sibuk, habis itu pulang gitu kan, ketemu suami, ketemu istri, bawaannya itu seneng karena ada pelukan nih, ya kan? Ada pegangannya, ada sandarannya kayak gitu. Gimana gitu ya sebenarnya physical touch bisa membantu gitu. Nah kalau bisa membantu, jelas physical touch itu ibaratnya sebuah alat vital, alat penting gitu untuk menjalin suatu keharmonisan dalam suatu hubungan keluarga. Karena physical touch sendiri itu bisa memberikan rasa aman, bisa memberikan rasa nyaman, merasa dihargai, merasa ada gitu. Nah kemudian juga ini sebagai pengalihan dari stresor, physical touch sendiri. Nah itu pentingnya untuk menurunkan stres dalam suatu hubungan di rumah tangga khususnya, kayak gitu.

104,5 Mas FM, Radio Keluarga Anda. Selamat siang Ayah Bunda di hari ini ya, di hari Jumat di tanggal 21 Agustus 2026. Seperti biasanya, Lia akan menemani Ayah Bunda di ruang nostalgia sampai jam 4 sore nanti. Yeay, akhirnya ya Ayah Bunda sudah hari Jumat. Besok sudah weekend nih, sudah adakah rencana untuk liburan nih? Atau mungkin untuk hari libur Sabtu minggunya besok cuma dihabiskan di rumah aja ya, mengingat sekarang sudah tanggal 21, sudah mulai masuk tanggal tua. Anyway Ayah Bunda, untuk membuka perjumpaan kita di siang hari ini dia Lia puterin Laluna dengan Selepas Kau Pergi.

0: Itu semua hanya ada di Ruang Nostalgia. Setiap Senin sampai Jumat, jam 1 siang sampai jam 4 sore.
1: Selalu di Mas FM.

Balik lagi bareng Lia ya, Ayah Bunda di 104,5 Mas FM, Radio Keluarga Anda. Ayah Bunda, di siang hari ini tuh Lia mau membahas satu topik yang mungkin bisa jadi Ayah Bunda itu, bisa membuat Ayah Bunda itu senyum-senyum sendiri ya, karena mengingat julukan masa kecil dulu. Jadi zaman sekolah dulu tuh entah di SD, SMP, atau SMA, dunia pertemanan kita itu sudah punya aturan tersendiri ya soal panggilan. Makanya ya, di topik kita di siang hari ini itu, pernah gak sih Ayah Bunda punya nama panggilan unik saat sekolah dulu? Karena ya anak-anak sekolah zaman dulu itu kreatifnya luar biasa ya Ayah Bunda. Sampai ke urusan nama itu mereka punya julukan tersendiri. Padahal kan nama asli yang diberikan oleh orang tua itu sudah dibuat dengan rapi-rapi ya, penuh doa dan penuh rasa syukur. Tetapi begitu masuk ke sekolah, udah deh namanya udah ambiar, udah berbeda. Mungkin gara-garanya sepele ya Ayah Bunda, mungkin berubahnya tuh cuma gara-gara insiden sepele, ataupun mungkin dia pernah jualan apa gitu jadinya julukannya itu. Misal Diva Piscok gitu ya, jadinya karena dia jualan pisang coklat julukannya jadi Diva Piscok. Nah mungkin dari Ayah Bunda pernah punya nickname yang unik, boleh ya share ke Lia di 0811-3611-045. Atau mungkin Ayah Bunda cuma pengen request lagu ataupun kirim-kirim salam juga boleh ya Ayah Bunda, langsung aja WA atau DM di Instagram di @radio_masfmmalang.

0: Mas FM. Dunia Anak Radio Mas FM. Kali ini akan ada pemenang dari penyiar cilik yang akan menceritakan dongeng untuk kalian semua nih.
1: Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Bilqis Basyasha Berlianti, dipanggil Belin. Umur saya 10 tahun. Saya sekolah di Min 1, Kota Malang, kelas 4. Hari ini saya akan menceritakan tentang sekuntum bunga merah yang ada di taman, berjudul Silami Aku Agar Tak Layu, ditulis oleh Dian Dahlia. Pagi yang indah, sinar matahari menghangatkan sebuah taman. Dedaunan dan bunga-bunga bermekaran, kupu-kupu berterbangan. Bunga-bunga itu tersenyum, namun sekuntum bunga merah tampak sedih. Batangnya lemah dan daunnya layu.
2: Hai merah, mengapa engkau bersedih?
1: Sapa bunga ungu iba.
2: Aku belum disiram sejak kemarin,
1: keluh bunga merah.
2: Mengapa?
1: Tanya bunga ungu.
2: Kami juga tidak setiap hari disiram, tetapi kami tetap segar.
3: Itu karena akarmu sudah mampu menyerap air, sedangkan akarku terhalang pop. Aku tidak bisa menyerap air banyak-banyak,
1: jawab bunga merah. Tiba-tiba seorang anak datang dengan tergesa-gesa.
3: Maafkan aku merah, kemarin aku sibuk sekali hingga lupa menyiramimu.
1: Lalu dia menyirami bunga merah.
3: Ah segar,
1: ujar bunga merah senang. Batang bunga merah kembali tegak, daunnya menjadi segar. Ia tersenyum berseri.
3: Terima kasih, besok jangan lupa menyiramiku ya.
1: Pesan yang dapat kita ambil dari cerita ini adalah makhluk hidup manapun mempunyai rasa lapar dan haus, termasuk tumbuhan. Jadi, hargailah tumbuhan dan jangan lupa merawatnya setiap hari ya. Terima kasih.
4: Lantas mengapa ku masih menaruh hati.

0: Pesan untuk Ayah Bunda.
1: Di era sekarang itu emang banyak sekali hubungan atau suami istri itu yang semuanya bekerja. Tuh yang akhirnya ketika pulang itu semua pada capek gitu kan. Akhirnya dia butuh ruang justru gimana ya caranya untuk tetap harmonis gitu. Nah kalau physical touch sendiri itu perannya emang penting banget bagi individu yang karakternya itu seneng banget dengan pola sentuhan secara fisik. Peran pentingnya seperti apa? Dia ada di dalam tubuh kita itu ada yang namanya hormon. Kalau di psikologi lagi bilangnya hormon cinta, hormon ikatan gitu. Itu menjadi timbul rasa kebahagiaan tersendiri. Ketika kita merasa capek, sibuk, habis itu pulang gitu kan, ketemu suami, ketemu istri, bawaannya itu seneng karena ada pelukan nih ya kan, ada pegangannya, ada sandarannya kayak gitu. Gimana gitu ya sebenarnya physical touch bisa membantu gitu. Nah, kalau bisa membantu, jelas physical touch itu ibaratnya sebuah alat vital, alat penting gitu untuk menjalin suatu keharmonisan dalam suatu hubungan keluarga. Karena physical touch sendiri itu bisa memberikan rasa aman, bisa memberikan rasa nyaman, merasa dihargai, merasa ada gitu. Nah, kemudian juga ini sebagai pengalihan dari stresor, physical touch sendiri. Nah, itu pentingnya untuk menurunkan stres dalam suatu hubungan di rumah tangga khususnya, kayak gitu.

Masih bareng Lia ya, Ayah Bunda di 104,5 Mas FM, radio keluarga Anda. Dan pertama itu biasanya kalau soal nama panggilan yang unik ya Ayah Bunda, biasanya itu yang paling sering terjadi di lingkungan sekolah itu berdasarkan nama orang tua ya. Jadi julukan nama anaknya itu berdasarkan nama orang tua. Jadi zaman kita sekolah mungkin di era 90 sampai 2000-an ya, nama asli kita itu seringkali gak berlaku nih Ayah Bunda. Yang berlaku tuh justru nama bapak atau ibu kita di rumah. Begitu teman-teman sekelas tahu ya siapa nama bapak kita, detik itu juga nama panggilan kita itu resmi berganti. Jadi zaman dulu tuh nama seorang bapak ataupun ibu itu seperti aib ya Ayah Bunda. Jadi harus ditutupi biar kita itu gak dipanggil dengan nama orang tua kita. Ada gak sih Ayah Bunda yang seperti itu ya? Ya mungkin memang itu nama orang tua kita ya, tapi saat kita dipanggil dengan nama orang tua itu rasanya kita pasti emosi banget ya. Ada yang marah-marah sampai banting-banting tas, ada yang sampai keluar kelas cabut langsung pulang gitu ya. Ada gak sih dari Ayah Bunda yang dulu itu suka banget dipanggil pakai nama orang tua? Atau bahkan sampai sekarang tuh lupa ya nama aslinya dia tuh siapa, yang diinget tapi malah nama orang tuanya.

0: Waktunya News Flash Mas FM.
1: News Flash hari ini Ayah Bunda di 21 Agustus 2026. Berita pertama dikutip dari Kompas, pemerintah memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan dengan mengerahkan sebanyak 12 ribuan personel gabungan ke berbagai titik rawan. Selain pengerahan pasukan darat dari unsur TNI, Polri, dan Manggala Agni, pemerintah juga menambah armada udara guna mengoptimalkan operasi waterbombing serta teknologi modifikasi cuaca. Penambahan sumber daya secara masif ini dilakukan untuk mempercepat pemadaman titik api yang memicu kabut asap lintas batas wilayah. Langkah cepat ini diharapkan mampu menekan penyebaran api secara signifikan serta melindungi masyarakat dari ancaman bahaya polusi udara yang kian memburuk. Berita kedua dikutip dari Jawa Pos Radar Malang, Kota Malang berpotensi mengalami kemacetan lalu lintas pada akhir pekan ini akibat digelarnya dua acara besar secara bersamaan, yakni Festival Boy 11 di Stadion Gajayana dan IC Got You di Alun-Alun Merdeka. Kepadatan kendaraan diprediksi bakal menumpuk di sejumlah jalan protokol sekitar lokasi acara, seperti Jalan Kawi, Semeru, Basuki Rahmat, Kayu Tangan Heritage, hingga area Alun-Alun. Dinas Perhubungan bersama kepolisian telah menyiapkan rekayasa lalu lintas serta menerjunkan personel untuk mengurangi potensi kemacetan di titik-titik rawan tersebut. Pengendara dihimbau untuk mencari rute alternatif dan mengantisipasi keterlambatan jika berencana melintasi di pusat kota. Koordinasi intensif terus dilakukan agar kemeriahan acara tetap berlangsung lancar tanpa melumpuhkan mobilitas warga Malang. Demikian News Flash hari ini.

Duh, capek banget nih. Masih jam 1 siang lagi. Masih panjang banget waktu ngantor.

Hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

0: Hai guys, gue Wilkos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

Masih bareng Lia ya, Ayah Bunda di 104,5 Mas FM, Radio Keluarga Anda. Kalau ngomongin soal nama panggilan unik ya Ayah Bunda, selain nama orang tua, biasanya itu ada juga jenis julukan yang lahir dari insiden ataupun kejadian memalukan di sekolah. Teman-teman sekolah itu tingkat kejeliannya itu benar-benar jeli ya Ayah Bunda, kalahlah detektif itu. Ada satu kejadian sepele, ada saat jam istirahat ya ataupun saat jam pelajaran. Itu bisa jadi bahan julukan yang bisa berlaku seumur hidup. Misalnya nih Ayah Bunda, ada yang pernah kepleset di depan kantin pas pegang es teh. Langsung aja tuh dipanggil contohnya Bobby es teh gitu ya. Atau ada yang pernah ketiduran di kelas sampai ilernya itu netes di meja gitu ya, dipanggil Doni iler. Bahkan mungkin sampai acara reuni 20 tahun kemudian itu nama-nama tersebut itu masih diucapkan gitu ya Ayah Bunda. Panggilan yang sangat tidak berbelas kasihan tapi jujur ya bikin kangen. Nah Ayah Bunda, ada gak sih kejadian-kejadian yang mengakibatkan nama Ayah Bunda itu dipanggil berdasarkan kejadian-kejadian tersebut? Boleh ya share ceritanya ke Lia di 0811-3611-045 atau DM melalui Instagram juga boleh ya Ayah Bunda di @radio_masfmmalang.

0: Dimanapun, kapanpun dengerinya Radio Mas FM selalu ada untuk Ayah Bunda dengan lagu-lagu yang Ayah Bunda mau, hanya di 104,5.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
3: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

Ayah Bunda, saya Danar Widianto. Jangan lupa dengerin terus 104,5 Mas FM. Dan jangan lupa streaming di masfm.id atau bisa melalui aplikasi On Ears Radio Mas FM, radio keluarga Anda.

Masih bareng Lia ya, Ayah Bunda di 104,5 Mas FM, Radio Keluarga Anda. Kalau ngomongin tentang nama panggilan saat kita sekolah dulu ya Ayah Bunda, kadang kan memang nama panggilan tuh aneh-aneh ya. Nah, ini sudah ada cerita masuk nih Ayah Bunda melalui WA Mas FM yang lumayan lucu ya, bahkan ini lucu banget. Ini ada dari Bunda Ita di Blimbing. Kata Bunda Ita, "Mbak Lia, saya dulu itu pas SD suka banget dipanggil Ita Cilo. Gara-gara setiap jam istirahat sekolah, saya pasti berdiri paling depan di kantin cuma buat beli cilo. Nah, saking seringnya beli, penjual ciloknya itu sampai hafal ya kalau saya itu nggak jajan sehari aja. Atau mungkin Ita nggak masuk sekolah gitu ya, abangnya itu yang penjual ciloknya itu nanyain ke teman-teman." Ya ampun Bunda Ita ini ya, namanya pelanggan prioritas. Jadi bukan nasabah bank aja ya yang ada prioritasnya, tetapi abang-abang tukang cilok pun juga ada nasabah prioritasnya. Terima kasih ya Bunda Ita atas ceritanya. Wah, lucu banget ini Ayah Bunda Ita Cilok. Oke, dan Bunda Ita request lagu Jikustik dengan judul Untuk Dikenang. Oke, langsung aja Alia puterin. Ini dia Jikustik dengan Untuk Dikenang.

0: Jangan kemana-mana ya bunda, karena di Mas FM banyak banget kejutannya. Penasaran kan? Selalu di Mas FM. Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tea juice? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tea juice lemon.
3: Kalau aku mau tea juice madu.
4: Aku gula batu.
3: Mau melati.
4: Atau lapar.
0: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
1: Asik.
0: Wah. Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
0: Mau tea juice lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum tea juice.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
5: Dari Wings Food.

Masih bareng Lia ya, Ayah Bunda di 104,5 Mas FM, radio keluarga Anda. Nah, Ayah Bunda itu inget gak sih kalau zaman sekolah dulu tuh ada juga julukan-julukan yang datang dari kemiripan wajah dengan tokoh terkenal. Kalau di kelas tuh kan biasanya ada anak yang potongan rambutnya tuh mirip-mirip sama pemain sepak bola ya, ataupun artis yang lagi naik daun di TV. Langsung deh nama artis itu disematkan ke dia. Misalnya nih Ayah Bunda, ada yang rambutnya belah tengah gitu ya, langsung aja dipanggil Aji Santoso. Yang agak kribo tuh dipanggil Ahmad Albar. Masalahnya ya, kemiripannya itu kadang cuma 5% aja. Sisanya yang 95% itu cuma imajinasi liar dari teman-teman sekelas. Tapi tetap aja ya, pas dipanggil nama artis itu yang bersangkutan ya jalan di koridor sekolah sambil mesem-mesem kepedean. Tingkat rasa percaya diri anak sekolah zaman dulu tuh emang paling juara ya Ayah Bunda. Oke, langsung aja Lia puterin lagu dengan judul Audi, Temui Aku, special request dari Bunda Yusinta.

Jangan rindu ayah bunda, rindu itu berat. Apalagi rindu sama lagu-lagu tahun 90 sampai 2005. Dengerin Ruang Nostalgia Radio Mas FM.

Hai Ayah Bunda, saya Agnes Shafira. Jangan lupa untuk dengerin terus 104,5 Radio Mas FM. Dan jangan lupa untuk streamingnya ada di masfm.id atau melalui aplikasi On Ears. Radio Mas FM, radio keluarga Anda.

0: ayah bunda.
1: Nah Kak Seto, sebenarnya apa sih ya dampaknya membentak bagi perkembangan emosi anak itu?
2: Dampaknya tentu saja ibarat apa ya, kekerasan ya, itu melukai. Nah ini yang dilukai adalah hati anak, emosi anak juga, kepercayaan anak juga. Nah kalau sudah melakukan kekerasan, baik kekerasan fisik maupun kekerasan emosional, yaitu misalnya membentak, maka itu terjadi sebuah luka, luka di hatinya, luka di emosinya, dan ini bisa membuat anak-anak fight atau flight. Artinya fight-nya melawan orang tua, menentang orang tua, bisa melakukan juga kekerasan, akhirnya membentak juga, atau flight artinya dia kabur, tidak mau dengar orang tuanya, kabur ke media sosial, ke gadgetnya, bisa juga kabur juga keluar rumah dan sebagainya, sehingga dia menghindar dari komunikasi yang efektif dengan orang tuanya. Dalam hal menghadapi emosi anak, maka orang tua juga harus memiliki kecerdasan emosional. Artinya apa? Menjelaskan dengan tenang kepada anak, menjelaskan itu emosinya. Misalnya dia merenung sedih, kamu sedih ya. Jadi memberikan judul emosinya itu. Kalau dia misalnya tantrum marah-marah, kamu marah-marah ya, kamu kecewa ya, didekati. Apa yang membuat kamu kecewa, apa yang membuat kamu marah. Jadi dia lebih dengan tenang, kemudian diurai emosinya itu dengan dialog yang lembut, yang komunikatif, sehingga akhirnya anak tercerahkan, anak menjadi sadar. Lalu dia mungkin menjelaskan, ya habis begini, habis bunda selalu sibuk, habis bunda gak pernah mendongeng lagi, dan sebagainya. Jadi dalam hal ini, mendidik atau mengembangkan kecerdasan emosional anak, itu harus dimulai dari orang tua yang juga cerdas secara emosional. Bisa mengelola emosinya dengan lebih cerdas lagi, begitu.

0: Hanya di Mas FM, kamu bisa mendengarkan lagu-lagu yang kamu mau. Selalu di Mas FM. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.

0: Bunda, kita dari Koliak. Jangan lupa dengerin terus 104,5 Mas FM.
1: Dan jangan lupa streaming di masfm.id
2: atau melalui aplikasi On Ears.
0: Radio Mas FM.
3: Radio.

0: Pesan untuk ayah bunda.
1: Kalau COVID memang adalah jenis virus yang masih baru kan ya. Nah, kalau HMPV ini adalah singkatannya Human Metapneumovirus yang sebenarnya sudah ada di dunia sejak tahun 2001. Virus HMPV ini salah satu virus yang bisa menyebabkan infeksi saluran pernafasan akut. Jadi ISPA, virus ini sembuh sendiri. Tapi bila terkena pada balita kecil atau balita muda dan usia-usia lansia di atas 60 tahun, serta pada penderita yang memiliki kekebalan yang rendah, begini bisa memberikan manifestasi yang berat. Gejalanya apa? Batuk, kemudian hidung tersumbat, kemudian demam, kemudian ada rasa kelelahan. Kemudian yang terakhir, kalau dia memberikan komplikasi, bisa terjadi sesak. Gimana kalau sesak itu karena infeksi virus ini sudah mengenai ISPA bagian bawah. Pencegahannya sama ya dengan COVID maupun virus-virus influenza yang lain. Tapi mungkin perilaku PHBS ya, perilaku hidup bersih dan sehat. Nomor kedua, rajin cuci tangan. Terus yang ketiga, kalau memang kita sedang sakit, pakai masker. Jangan bertukar alat makan juga. Karena penularannya tadi melalui droplet atau sekresi dari bersin dan batuk, kontak erat dari berjabat tangan dan sebagainya. Kemudian yang keempat, mungkin ada imunisasi. Tidak ada salahnya kita melindungi anak-anak kita untuk dari yang virus yang sudah ada vaksinnya. Seperti virus influenza kan sudah ada vaksinnya, namanya vaksin influenza, yang bisa dimulai sejak usia 6 bulan dan diulang setiap tahun. Itu bisa kita berikan pada anak-anak kita.

0: Waktunya News Flash Mas FM.
1: News Flash hari ini Ayah Bunda di 21 Agustus 2026. Mulai dari titik pertama di kawasan Jalan Kawi, tepatnya di seberang MOG ya Ayah Bunda. Untuk arus lalu lintas saat ini terpantau ramai lancar. Untuk kendaraan roda 2, roda 4 berjalan dengan kecepatan sedang. Kemudian kita beralih ke titik kedua, tepatnya di Jalan Ahmad Yani Utara. Di pertigaan arah menuju Surabaya, untuk arus lalu lintas saat ini terpantau lumayan padat ya Ayah Bunda. Untuk kendaraan roda 2, roda 4, dan kendaraan besar seperti truk pengangkut tebu berjalan dengan kecepatan yang pelan dan secara bergantian. Kemudian kita beralih ke titik ketiga, berada di kawasan Jalan MT Haryono. Untuk arus lalu lintas saat ini terpantau ramai lancar. Untuk kendaraan roda 2 dan roda 4 berjalan dengan kecepatan sedang. Demikian untuk traffic update hari ini Ayah Bunda. Untuk Ayah Bunda yang sedang dalam perjalanan, tetap hati-hati di jalan, tetap jaga jarak aman kendaraan, dan selalu patuhi rambu lalu lintas.
0: Update terus berita terbaru hanya di News Flash Radio Mas FM.

bunda capek ya? Tenang aja, Radio Mas FM akan selalu ada untuk ayah bunda dengan lagu-lagu yang ayah bunda mau. Jangan lupa streaming ya di masfm.id atau lewat aplikasi On Ears.

Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: sedap ramen, yes.
1: Si seruput gak putus.
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, paitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata. Oishi.
1: Tokyo Chicken Yakitori.
0: Ramen goreng manis gurih umami khas Tokyo.
1: Crispy tempurannya crunchy.
0: Goy.

Masih bareng Lia ya, Ayah Bunda, di 104,5 Mas FM, Radio Keluarga Anda. Ini sudah ada pesan masuk lagi nih, Ayah Bunda. Ada dari Bunda Lili di Blimbing. Mbak Lia, aku dulu saat sekolah dipanggil nyamuk. Katanya dulu waktu aku nagih uang kas, suaraku itu mirip nyamuk. Alhasil sampai sekarang nama tersebut melekat ya, Lili Nyamuk. Bunda Lili ini ya lucu banget sih teman-temannya. Tapi emang kalau jadi bendahara itu harus rajin-rajin nagih uang setoran dari teman sekelas ya Bun. Mbak Lia, aku titip salam dong buat Bunda Dewi, Bunda Ratna, dan Bunda Silvi. Semoga acara syukurannya itu diberikan kelancaran. Amin. Semoga diberikan kelancaran ya Bunda Dewi, Bunda Ratna, dan Bunda Silvi. Oke, dan ini Bunda Lili request lagu Siti Nurhaliza dengan judul Betapa Ku Cinta Padamu. Oke, langsung aja. Lia puterin Siti Nurhaliza dengan Betapa Ku Cinta Padamu.

Ayah Bunda, sayang sekali ya, Lia sudah harus pamit undur diri dari ruang dengar Ayah Bunda semuanya. Terima kasih sudah berbagi ceritanya ya tentang nama panggilan saat kita sekolah dulu. Jadi kita tuh hari ini sudah bernostalgia ya nama-nama panggilan unik saat sekolah. Mulai dari panggilan nama orang tua, Ita Cilo sampai Lili Nyamuk ya. Sukses membuat sore kita itu penuh dengan tawa dan kehangatan akan kenangan di masa lalu. Terima kasih banyak untuk Ayah Bunda yang sudah mendengarkan dan ikut berbagi ceritanya ya di ruang nostalgia di sore hari ini. Kalau besok-besok mungkin ketemu teman lama yang lagi di jalan ya, gak usah sungkan ya panggil nama julukannya. Yang penting habis itu langsung diajak ngopi bareng. Lia pamit undur diri dari ruang dengar Ayah Bunda semuanya. Tetap stay tune di 104,5 Mas FM, radio keluarga Anda. Lia pamit, sampai jumpa dan happy weekend.

0: Waktunya ngopi bareng. Ngobrol santai sambil nikmatin cerita-cerita seru. Coffee Time hadir buat nemenin kamu di sore hari. Biar obrolan kamu gak cuma berhenti di meja kantor atau grup chat aja. Dari tips keluarga, info keuangan, sampai topik ringan yang bisa bikin kamu senyum. Semua ada di Coffee Time.
1: Jadi, jangan lupa setiap hari Senin sampai Jumat, jam 4 sampai jam 7 malam, di Coffee Time Radio Mas FM.

0: Pesan untuk ayah bunda.
1: Misalkan penggunaan gadget ini juga perlu ada manajemen waktunya, perlu ada waktunya. Kalau misalkan di bawah 2 tahun, itu diharapkan untuk tidak menggunakan gadget gitu. Nah, kalau misalkan di atas 2 tahun, itu penggunaannya itu maksimal 1 jam. Dan itu pun dibagi dengan beberapa segmen. Yang mana itu kita juga perlu mengatur rutinitas yang seimbang gitu. Jadi misalkan kita pagi kita sarapan dulu, terus habis itu kita berinteraksi, setelah itu baru kita kenalkan dan berikan gadget itu selama 15 menit gitu. Jadi kita perlu memberikan gadget itu dengan pembagian waktu, dengan total nanti di 1 jam. Jadi kita tidak bisa untuk memberikan gadget tersebut, oke, kamu boleh nonton dalam 1 jam. Nah, itu diharapkan jangan dilakukan. Tapi kita bagi dalam berbagai segmen. Dan kita juga perlu mengatur rutinitas seimbang bagi anaknya, untuk kita melatih motorik-motorik yang lainnya dan tahapan perkembangan yang lainnya, untuk bersosialisasi, lalu untuk perkembangan vestibularnya anak tersebut, motorik halus, motorik kasar, seperti itu.

104,5 Mas FM, radio keluarga Anda. Halo Ayah Bunda, selamat sore. Sore hari ini ditemani Daniel ya. Nanti di program Coffee Time dari jam 4 sampai jam 7 malam nanti. Dan di sore hari ini kayaknya banyak kejutan spesial untuk Ayah Bunda yang menanti ya. Karena banyak banget obrolan-obrolan seru dan juga asik yang akan Daniel bahas hari ini tentunya di Coffee Time. Dan hari ini ya Ayah Bunda ya, kayaknya gak asik dan juga gak afdol kalau misalkan ini di hari apa sih nih? Di hari Jumat. Oh, di hari Jumat, oke. Di hari Jumat kan kita kan mau weekend ya, ya Bunda ya. Dan tentunya juga nggak enak kalau misalnya kita nggak menutup dengan makan-makan. Dan ngomongin tentang makan-makan nih ya, apa sih tempat makan favorit Ayah Bunda? Jangan kemana-mana, tetap selalu di Mas FM.

Lagu-lagu itu semua Ayah Bunda bisa dengerinnya di 104,5 Radio Mas FM. Streaming? Bisa dong, langsung aja lewat masfm.id atau aplikasi On Ears.

0: Dunia Anak Radio Mas FM. Kali ini akan ada anak-anak hebat yang akan membacakan dongeng untuk kalian semua nih.
1: Hai, perkenalkan namaku Humaira. Kali ini Humaira akan menceritakan sebuah legenda dari Kalimantan Barat yang berjudul Batu Menangis. Di sebuah bukit yang jauh dari pedesaan, ada seorang ibu yang tinggal bersama satu anak perempuannya. Paras wajah anak itu sangatlah cantik jelita. Meskipun anak itu terlihat cantik dan sempurna, anak itu adalah anak yang pemalas. Ia juga sangat manja. Pada suatu hari, ibunya mengajak anaknya pergi ke pasar. Jarak pasar dari rumahnya sangatlah jauh. Di sepanjang perjalanan, banyak sekali orang yang terpesona dengan kecantikan anaknya. Ia juga memakai baju yang cantik dan terlihat mahal. Sedangkan ibunya yang berjalan di belakangnya memakai baju yang lusuh, jelek, kotor, terlihat seperti pesuruh. Hai gadis cantik, siapa wanita tua yang ada di belakangmu itu? Apakah itu ibumu? Seorang pemuda bertanya. Tentu saja bukan, dia adalah pesuruh, jawab sang anak dengan sombong. Setiap ada yang bertanya kepada sang anak, ia selalu menjawabnya seperti itu. Pada awalnya, ibunya masih bisa menahan diri. Tetapi karena hal itu berulang-ulang, akhirnya ibunya merasa sakit hati.
0: Gimana? Seru kan ceritanya? Stay tune terus di Radio Mas FM untuk tahu kelanjutan dongengnya.
2: Waktunya ngopi bareng. Ngobrol santai sambil nikmatin cerita-cerita seru. Coffee Time hadir buat nemenin kamu di sore hari. Biar obrolan kamu gak cuma berhenti di meja kantor atau grup chat aja. Dari tips keluarga, info keuangan, sampai topik ringan yang bisa bikin kamu senyum. Semua ada di Coffee Time.
3: Jadi, jangan lupa setiap hari Senin sampai Jumat, jam 4 sampai jam 7 malam, di Coffee Time Radio Mas FM.

0: Anak Radio Mas FM. Kali ini akan ada anak-anak hebat yang akan membacakan dongeng untuk kalian semua nih.
1: Hai gadis cantik, siapa wanita tua yang ada di belakangmu itu? Apakah itu ibumu? Seorang pemuda bertanya.
2: Tentu saja bukan, dia adalah pesuruh,
1: jawab sang anak dengan sombong. Setiap ada yang bertanya kepada sang anak, ia selalu menjawabnya seperti itu. Pada awalnya, ibunya masih bisa menahan diri. Tetapi karena hal itu berulang-ulang, akhirnya ibunya merasa sakit hati. Ia berhenti sejenak, duduk dan meneteskan air matanya.
2: Ibu kenapa? Ayo lanjutkan perjalanan,
1: bentak sang anak. Tetapi ibunya diam saja. Justru ibunya mengangkat tangan ke atas dan berdoa.
2: Ya Tuhan, ampunilah aku yang tidak bisa mendidik anakku. Dan anakku menjadi anak yang sombong. Hukumlah anakku, hukumlah anak durhaka itu.
1: Tiba-tiba langit menjadi mendung dan gelap.
2: Petir menyambar
1: dan hujan pun turun. Perlahan-lahan tubuh anak itu menjadi batu. Kakinya kaku dan tidak bisa menggerakkan tubuhnya lagi.
2: Ia memohon kepada ibunya,
1: tapi ibunya tetap menangis.
2: Ia terus memohon, tetapi semuanya sudah terlambat.
1: Sebelum kepalanya menjadi batu, ia menangis dan menyesali perbuatannya.
2: Semua orang melihatnya.
1: Sesudah kepalanya menjadi batu, kedua matanya masih meneteskan air mata seperti sedang menangis. Lalu masyarakat sekitar menyebutnya batu menangis.
2: Sekian dari Humaira, sampai jumpa lagi ya. Dadah!
3: Hai Bunda, saya Wanda Omar. Jangan lupa dengerin terus 104,5 Mas FM, radio keluarga Anda.

0: merupakan layanan kesehatan yang ditunggu masyarakat, di mana nantinya akan fokus menangani pasien BPJS.
1: Ayah, bunda.
2: Betul, karena tadi pengalaman-pengalaman yang kita punya di masa lalu, kita digembleng terlalu keras dengan standar yang tinggi, sehingga kita juga standar yang tinggi untuk diri sendiri. Padahal, ya kalau bukan kita yang nyayangin diri kita sendiri, siapa lagi sih? Kalau bukan kita yang berlaku gentle, kind ke diri sendiri, siapa lagi sih? Gitu. Itu sebab ketika sadar nih ada self-talk negatif, satu aja. Ya saat kita lihat ke cermin, aduh kok gue goblok banget sih tadi gitu kan ya. Atau di jalan lagi ngasuh anak. Ya satu aja self-talk negatif, coba imbuhi. Cari ya aspek-aspek positif yang kita punya, minimal 3, setidaknya 5 gitu. Jadi kalau tetap tuh gue bego banget, ya meskipun tadi gue ngerasa bego, tapi memang tugas ini sulit, jadi aku tuh butuh hati-hati sehingga butuh lebih banyak waktu. Lihat, jadi lihat kita bahwa kita mengangkat aspek bahwa kita cenderung hati-hati dalam bekerja. Ketika kita punya self-talk yang munculnya negatif, ya sesekali coba deh pertanyakan self-talknya. Bukan mempertanyakan diri ya. Jangan pernah thinking atau meragukan diri atau mempertanyakan diri kita sendiri. Yang kita pertanyakan adalah, ini self-talk punya siapa ya? Ini self-talk dari mana ya? Pertanyaan kayak gini, sebuah landasan awal untuk mulai punya new awareness, new attitude tentang self. Ini adalah landasan untuk bisa berubah jadi diri yang lebih baik, kaum. Mudah-mudahan semua mampu yang melakukannya. Ada bunda, semua pendengar Mas FM Malang.

0: Hanya di Mas FM, Ayah Bunda bisa mengulang kenangan indah dengan lagu-lagu terbaik. Selalu di Mas FM.
1: Halo sahabat, mau kuliah di kampus multikultural berakreditasi unggul? Ke Universitas PGRI Kanjuruhan Malang atau Unikama aja. Pilihan jurusannya lengkap banget. Ada Fakultas Ilmu Pendidikan, Sains dan Teknologi, Bahasa dan Sastra, Ekonomika dan Bisnis, Hukum, hingga Peternakan. Mulai dari PGSD, Teknik Informatika, Sistem Informasi, Manajemen, Akuntansi, sampai Ilmu Hukum. Semua ada di sini. Mau lanjut studi? Tersedia juga sekolah pasca sarjana, Magister Manajemen, Magister Pendidikan IPS, Magister Pendidikan Bahasa Inggris, dan Magister Pendidikan Matematika. Yuk, buruan gabung! Daftar online sekarang di pmb.unikama.ac.id atau kepoin WhatsApp resminya di 0811-3404-848.
2: Waktunya ngopi bareng, ngobrol santai sambil nikmatin cerita-cerita seru. Coffee Time hadir buat nemenin kamu di sore hari. Biar obrolan kamu gak cuma berhenti di meja kantor atau grup chat aja. Dari tips keluarga, info keuangan, sampai topik ringan yang bisa bikin kamu senyum. Semua ada di Coffee Time.
1: Jadi, jangan lupa setiap hari Senin sampai Jumat, jam 4 sampai jam 7 malam, di Coffee Time Radio Mas FM.

Saya Bunda, saya Sandi Armita. Jangan lupa dengerin terus 104,5 Mas FM. Dan jangan lupa streaming di Mas FM ID atau bisa melalui aplikasi On Ears, Radio Mas FM, Your Family Radio.

0: Pesan untuk Ayah Bunda.
1: Bullying terjadi pada sekolah-sekolah di mana terjadi pembiaran. Artinya tidak ada langkah yang tegas, tidak ada peraturan yang tegas, tidak ada pengumuman yang tegas bahwa sekolah ini harusnya sekolah ramah anak. Nah, dialog-dialog ini memang harus diberikan kepada anak sejak tahun ajaran baru, bahwa sekolah ini mengikuti amanat dari Undang-Undang Perlindungan Anak. Iya, makanya kita harus kampanye bahwa kita semua, baik guru, kepala sekolah, petugas sekolah, kemudian juga orang tua adalah sahabat anak. Betul-betul sahabat anak yang peduli pada pemenuhan hak anak. Hak anak untuk bisa tumbuh dan berkembang optimal di lingkungan sekolah, karena hak anak untuk mendapatkan perlindungan dari berbagai tindak kekerasan, termasuk oleh teman-temannya, dan hak anak juga didengarkan suaranya. Jangan sampai suara anak yang jadi korban bullying ini diacuhkan. Nah, ini justru akan berdampak yang jauh lebih negatif pada perkembangan jiwa anak tadi. Itu

Hanya di Mas FM, kamu bisa mendengarkan lagu-lagu yang kamu mau. Selalu di Mas FM.

0: Waktunya ngopi bareng. Ngobrol santai sambil nikmatin cerita-cerita seru. Coffee Time hadir buat nemenin kamu di sore hari. Biar obrolan kamu gak cuma berhenti di meja kantor atau grup chat aja. Dari tips keluarga, info keuangan, sampai topik ringan yang bisa bikin kamu senyum. Semua ada di Coffee Time.
1: Jadi, jangan lupa setiap hari Senin sampai Jumat, jam 4 sampai jam 7 malam, di Coffee Time Radio Mas FM.

104,5 Mas FM Radio Keluarga Anda. Selamat sore ya Bunda. Senang sekali rasanya Daniel masih menjumpai Ayah Bunda ya di program Coffee Time hari ini. Dan zaman sekarang itu hampir semua komunikasi dilakukan lewat chat ya Ayah Bunda. Mulai dari urusan kita kerjaan, keluarga, sampai ngobrol santai dengan teman-teman gitu ya. Tapi, pernah gak sih? Ayah Bunda tuh lagi asik ngetik pesan gitu ya, udah kirim panjang lebar, atau mungkin tiba-tiba telpon, salah gitu ya, salah orang. Nah, ini kalau udah gitu rasanya kayak pengen langsung masuk ke dalam handphone gak sih ya Bunda? Kayak kita pengen tarik, kita pengen delete, tapi gak ketahuan gitu ya. Nah, sore hari ini Daniel mau ngajak Ayah Bunda berbagi cerita nih. Pernah gak sih salah kirim chat gitu ya? Ceritanya gimana? Langsung aja kirim ke Daniel lewat WhatsApp Radio Mas FM di 0811-3611-045 atau melalui Instagram kita di Radio Mas FM Malang dan selalu di Mas FM.

0: dari mulai pagi hari, siang, sampai malam. Radio Mas FM selalu setia untuk ayah bunda.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia.

0: Worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
1: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
1: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
1: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
4: Waktunya ngopi bareng. Ngobrol santai sambil nikmatin cerita-cerita seru. Coffee Time hadir buat nemenin kamu di sore hari. Biar obrolan kamu gak cuma berhenti di meja kantor atau grup chat aja. Dari tips keluarga, info keuangan, sampai topik ringan yang bisa bikin kamu senyum. Semua ada di Coffee Time.
5: Jadi, jangan lupa setiap hari Senin sampai Jumat, jam 4 sampai jam 7 malam, di Coffee Time Radio Mas FM.

0: every day, I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh. Yeah.
1: Bunda, saya Rosbella Nagata. Jangan lupa untuk dengerin terus 104,5 Radio Mas FM. Dan jangan lupa untuk streamingnya ada di masfm.id atau melalui aplikasi On Ears. Radio Mas FM, radio keluarga Anda.

0: across your street. Yeah, you said forever, now I drive alone past your street.
1: Masih di 104,5 Mas FM Radio Keluarga Anda. Kalau misalkan Daniel ya, bunda itu pernah banget nih. Jadi waktu itu kirim chat ke teman ya, yang isinya tuh kayak, nanti kita makan bakso ya. Ada nih aku nyebut nama gitu ayah bunda. Tiba-tiba terkirimnya itu malah ke anak yang lain gitu, tapi namanya sama gitu ya. Nah kadang kayak, wah bingung nih, niatnya ngajak orang yang ini, malah ngajak orang yang lain. Untung hampir jadi makan acara makan bersama gitu ya sama dia ya. Cuman akhirnya Daniel udah hapus chatnya nih ayah bunda. Nah kalau ayah bunda pernah gak mengalami hal serupa yang sama gitu ya, boleh kirim gabungannya.

0: Hanya di Mas FM, Ayah Bunda bisa mengulang kenangan indah dengan lagu-lagu terbaik. Selalu di Mas FM.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
5: Waktunya ngopi bareng. Ngobrol santai sambil nikmatin cerita-cerita seru. Coffee Time hadir buat nemenin kamu di sore hari. Biar obrolan kamu gak cuma berhenti di meja kantor atau grup chat aja. Dari tips keluarga, info keuangan, sampai topik ringan yang bisa bikin kamu senyum. Semua ada di Coffee Time.
6: Jadi, jangan lupa setiap hari Senin sampai Jumat, jam 4 sampai jam 7 malam, di Coffee Time Radio Mas FM.

0: kami dari
1: Morning Station.
0: Jangan lupa untuk dengerin terus 104,5 Mas FM.
2: Dan jangan lupa untuk streaming di masfm.id.
3: Atau bisa juga melalui aplikasi OnEar.
0: Radio Mas FM, radio keluarga Anda.

Ayah bunda, sudah ada satu pesan yang masuk nih. Ini ada dari Bunda Tina di Sukun, katanya. Mas Daniel, saya pernah curhat panjang ke sahabat soal suami. Pas sudah dikirim baru sadar, ternyata masuk chatnya ke suami. Waduh, ini kadang pernah nih ayah bunda, otaknya gak sinkron gitu ya. Kadang kayak, aku pengen ngeluh soal suami, malah ngechatnya ke suami gitu, waduh. Cuman itu pasti langsung deg-degan ya, cuman untungnya sekarang bisa edit pesan gak sih? Kadang kalau misalkan yang baca cepet ya sama aja gak ya ketahuan ya ayah bunda ya. Cuman makasih ya Bunda Tina sudah berbagi cerita, dan Daniel masih tunggu cerita dari ayah bunda yang lainnya.

0: Hanya di Mas FM, kamu bisa mendengarkan lagu-lagu yang kamu mau. Selalu di Mas FM.
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin teh jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya teh jus, bikin biang tehnya cepet.
2: Mau teh jus? Mau.
1: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
3: Aku mau teh jus lemon.
4: Kalau aku mau teh jus madu.
3: Aku gula batu.
4: Mau melati.
3: Aku lapar.
1: Oh siap, teh jus kan banyak rasanya.
2: Asik.
1: Wah. Nah, gimana? Enak es tehnya?
4: Enak.
3: Mau dong.
4: Teh jus, rasa tehnya berasa. Banget.
3: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
1: Mau teh jus lagi?
2: Mau.
1: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
4: Panas-panas enaknya minum teh jus.
3: Semua rasanya enak.
1: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
5: Waktunya ngopi bareng, ngobrol santai, sambil nikmatin cerita-cerita seru. Coffee Time hadir buat nemenin kamu di sore hari, biar obrolan kamu nggak cuma berhenti di meja kantor atau grup chat aja. Dari tips keluarga, info keuangan, sampai topik ringan yang bisa bikin kamu senyum, semua ada di Coffee Time.
6: Jadi, jangan lupa setiap hari Senin sampai Jumat, jam 4 sampai jam 7 malam, di Coffee Time Radio Mas FM.

Ayah Bunda, saya Manu Ditara. Jangan lupa dengerin terus 104,5 Mas FM. Dan jangan lupa streaming di masfm.id atau bisa melalui aplikasi On Ear. Radio Mas FM, your family.

104,5 Mas FM, radio keluarga Anda. Boleh ya bunda, masih di perjalanan pulang kerja, sedang menemani anak belajar, atau lagi santai di rumah, jangan lupa karena Mas FM juga selalu bisa didengarkan melalui streaming di masfm.id maupun aplikasi On Air. Daniel masih menunggu cerita ayah bunda ini. Pernah nggak salah kirim chat gitu ya? Cerita yang lucu, bikin malu, atau bahkan jadi kenangan, atau mungkin jadi sayang gitu ya. Boleh banget yuk dibagikan langsung ke WhatsApp kita di 0811 3611 045 atau Instagram kita di Radio Mas FM Malang.

0: Kamu lagi dengerin Mas FM 104,5. Selalu di Mas FM.
1: Waktunya ngopi bareng. Ngobrol santai sambil nikmatin cerita-cerita seru. Coffee Time hadir buat nemenin kamu di sore hari. Biar obrolan kamu gak cuma berhenti di meja kantor atau grup chat aja. Dari tips keluarga, info keuangan, sampai topik ringan yang bisa bikin kamu senyum. Semua ada di Coffee Time.
2: Jadi, jangan lupa setiap hari Senin sampai Jumat, jam 4 sampai jam 7 malam, di Coffee Time Radio Mas FM.

Masih bersama Daniel ya, Ayah Bunda di 104,5 Mas FM Radio Keluarga Anda. Ayah Bunda, salah kirim chat tuh memang sering terjadi gak sih? Apalagi sekarang banyak banget grup WA. Ada grup keluarga, grup kantor, grup sekolah anak, grup RT, grup arisan. Ada lagi gak sih? Dan kadang foto yang mau dikirim ke keluarga malah masuk ke grup kerja. Atau mungkin sebaliknya gitu ya, file kerjaan malah kirim ke grup keluarga. Tapi untungnya kalau misalkan kita masih bisa cepat gitu ya menyadarinya. Dan kalau misalkan gak, kira-kira apa nih yang mungkin Ayah Bunda akan lakukan?

0: Kamu lagi dengerin Mas FM 104,5. Selalu di Mas FM.
1: Waktunya ngopi bareng. Ngobrol santai sambil nikmatin cerita-cerita seru. Coffee Time hadir buat nemenin kamu di sore hari. Biar obrolan kamu gak cuma berhenti di meja kantor atau grup chat aja. Dari tips keluarga, info keuangan, sampai topik ringan yang bisa bikin kamu senyum. Semua ada di Coffee Time.
2: Jadi, jangan lupa setiap hari Senin sampai Jumat, jam 4 sampai jam 7 malam, di Coffee Time Radio Mas FM.

Hai Ayah Bunda, saya Indra Sinaga. Jangan lupa untuk dengerin terus 104,5 Mas FM. Dan jangan lupa untuk streaming di masfm.id atau melalui aplikasi On Ears, Radio Mas FM, Radio Keluarga Anda.

104,5 Mas FM, radio keluarga Anda. Daniel bacakan lagi ya satu cerita ini dari Pak Arif di Lowokwaru. Katanya, saya pernah kirim stiker lucu ke bos, padahal harusnya buat grup teman-teman. Untung bosnya malah balas ketawa. Waduh, Pak Arif, berarti bosnya ini kayaknya asik ya. Cuman kadang memang salah kirim chat itu bisa jadi momen yang memalukan banget ya. Cuman kalau misalkan disikapi dengan santai, itu justru jadi cerita yang lucu abis dan bisa kita kenang. Terima kasih ya Pak Arif sudah berbagi cerita di program Coffee Time hari ini.

0: Kagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang Bulan, bersih deh.
2: Waktunya ngopi bareng. Ngobrol santai sambil nikmatin cerita-cerita seru. Coffee Time hadir buat nemenin kamu di sore hari. Biar obrolan kamu gak cuma berhenti di meja kantor atau grup chat aja. Dari tips keluarga, info keuangan, sampai topik ringan yang bisa bikin kamu senyum. Semua ada di Coffee Time.
3: Jadi, jangan lupa setiap hari Senin sampai Jumat, jam 4 sampai jam 7 malam, di Coffee Time Radio Mas FM.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tans. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Halo ya bunda, saya Jason Moses. Jangan lupa dengerin terus 104,5 Mas FM, radio keluarga Anda.

Ayah Bunda, Daniel jadi penasaran nih. Kalau misalkan cara kirim chat gitu ya, Ayah Bunda biasanya gimana nih? Apakah langsung hapus, pura-pura gak terjadi apa-apa, atau malah langsung minta maaf? Kalau misalkan Daniel buru-buru tekan tombol hapus untuk semua orang gitu ya, sambil berharap kayak, semoga ini gak dibaca, semoga ini belum keklik gitu ya. Karena takutnya kayak malah jadi salah sasaran gitu ya. Semoga Ayah Bunda juga gak ngalamin hal yang sama.

0: Waktunya ngopi bareng, ngobrol santai sambil nikmatin cerita-cerita seru. Coffee Time hadir buat nemenin kamu di sore hari, biar obrolan kamu gak cuma berhenti di meja kantor atau grup chat aja. Dari tips keluarga, info keuangan, sampai topik ringan yang bisa bikin kamu senyum, semua ada di Coffee Time.
1: Jadi, jangan lupa setiap hari Senin sampai Jumat, jam 4 sampai jam 7 malam, di Coffee Time Radio Mas FM.

0: sedap ramennya.
1: Si seruput gak putus.
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, paitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata.
1: Oishi.
0: Tokyo Chicken Yakitori.
1: Ramen goreng manis gurih umami khas Tokyo.
0: Crispy tempurannya crunchy.
1: Go!

0: dari Wings Food.
1: Hai Ayah Bunda, saya Fahem. Jangan lupa untuk dengerin terus 104,5 Mas FM. Dan jangan lupa untuk streaming di masfm.id atau melalui aplikasi On Ears. Radio Mas FM, radio keluarga Anda.

Ayah bunda, gak kerasa kebersamaan kita di Coffee Time di malam hari ini sudah sampai di penghujung hari. Terima kasih untuk cerita ayah bunda yang sudah berbagi pengalaman cerita salah kirim chat gitu ya. Ternyata memang hampir semua orang pernah mengalami, ada yang bikin malu, ada yang bikin panik juga. Tapi banyak juga yang akhirnya jadi bahan tertawa bersama-sama ya. Nah, Daniel juga mengucapkan terima kasih untuk ayah bunda yang sudah selalu setia mendengarkan Radio Mas FM, baik itu melalui radio analog, streaming di masfm.id maupun aplikasi OnX. Daniel pamit undur diri dulu dari ruang dengar ayah bunda. Terima kasih. Selamat malam dan sampai jumpa.

0: hanya di Mas FM, kamu bisa mendengarkan lagu-lagu yang kamu mau. Selalu di Mas FM.
1: Waktunya ngopi bareng. Ngobrol santai sambil nikmatin cerita-cerita seru. Coffee Time hadir buat nemenin kamu di sore hari. Biar obrolan kamu gak cuma berhenti di meja kantor atau grup chat aja. Dari tips keluarga, info keuangan, sampai topik ringan yang bisa bikin kamu senyum. Semua ada di Coffee Time.
2: Jadi, jangan lupa setiap hari Senin sampai Jumat, jam 4 sampai jam 7 malam, di Coffee Time Radio Mas FM.

Bunda, saya Cindy Amani. Jangan lupa dengerin terus 104,5 Mas FM dan jangan lupa streaming di masfm.id atau bisa melalui aplikasi On Ears. Radio Mas FM, your family radio.

0: Pesan untuk ayah bunda.
1: Misalkan penggunaan gadget ini juga perlu ada manajemen waktunya, perlu ada waktunya. Kalau misalkan di bawah 2 tahun itu diharapkan untuk tidak menggunakan gadget gitu. Nah, kalau misalkan di atas 2 tahun itu penggunaannya itu maksimal 1 jam dan itu pun dibagi dengan beberapa segmen. Yang mana itu kita juga perlu mengatur rutinitas yang seimbang gitu. Jadi misalkan kita pagi kita sarapan dulu, terus habis itu kita berinteraksi, setelah itu baru kita kenalkan dan berikan gadget itu selama 15 menit gitu. Jadi kita perlu memberikan gadget itu dengan pembagian waktu, dengan total nanti di 1 jam. Jadi kita tidak bisa untuk memberikan gadget tersebut, okay, kamu boleh nonton dalam 1 jam. Nah itu diharapkan jangan dilakukan, tapi kita bagi dalam berbagai segmen. Dan kita juga perlu mengatur rutinitas seimbang bagi anaknya untuk kita melatih motorik-motorik yang lainnya dan tahapan perkembangan yang lainnya untuk bersosialisasi, lalu untuk perkembangan vestibularnya anak tersebut, motorik halus, motorik kasar, seperti itu.

0: kamu lagi dengerin Mas FM.
1: 104,5 selalu di Mas FM.
2: Pesan untuk ayah bunda. Nah Kak Seto, sebenarnya apa sih ya dampaknya membentak bagi perkembangan emosi anak itu?
3: Dampaknya tentu saja ibarat apa ya, kekerasan ya, itu melukai. Nah ini yang dilukai adalah hati anak, emosi anak juga, kepercayaan anak juga. Nah kalau sudah melakukan kekerasan, baik kekerasan fisik maupun kekerasan emosional, yaitu misalnya membentak, maka itu terjadi sebuah luka, luka di hatinya, luka di emosinya, dan ini bisa membuat anak-anak fight atau flight. Artinya fight-nya melawan orang tua, menentang orang tua, bisa melakukan juga kekerasan, artinya membentak juga, atau flight artinya dia kabur, tidak mau dengar orang tuanya, kabur ke media sosial, ke gadgetnya, bisa juga kabur juga keluar rumah dan sebagainya, sehingga dia menghindar dari komunikasi yang efektif dengan orang tuanya. Dalam hal menghadapi emosi anak, maka orang tua juga harus memiliki kecerdasan emosional. Artinya apa? Menjelaskan dengan tenang kepada anak, menjelaskan itu emosinya. Misalnya dia merenung sedih, kamu sedih ya. Jadi memberikan judul emosinya itu. Kalau dia misalnya tantrum marah-marah, nah, kamu marah-marah ya, kamu kecewa ya, didekati. Apa yang membuat kamu kecewa, apa yang membuat kamu marah. Jadi dia lebih dengan tenang, kemudian diurai emosinya itu dengan dialog yang lembut, yang komunikatif, sehingga akhirnya anak tercerahkan, anak menjadi sadar. Lalu dia mungkin menjelaskan, ya habis begini, habis bunda.

0: Obrolan kamu nggak cuma berhenti di meja kantor atau grup chat aja. Dari tips keluarga, info keuangan, sampai topik ringan yang bisa bikin kamu senyum. Semua ada di Coffee Time.
1: Jadi, jangan lupa setiap hari Senin sampai Jumat, jam 4 sampai jam 7 malam, di Coffee Time Radio Mas FM.

Hai Ayah Bunda, saya Fahem. Jangan lupa untuk dengerin terus 104,5 Mas FM. Dan jangan lupa untuk streaming di masfm.id atau melalui aplikasi On Ears. Radio Mas FM, radio keluarga Anda.

0: dimanapun, kapanpun dengerinnya Radio Mas FM selalu ada untuk ayah bunda dengan lagu-lagu yang ayah bunda mau, hanya di 104,5.
1: Hai hai, it's Yeriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

0: Pesan untuk ayah bunda.
1: Mengapa sih konflik finansial ini seringkali terjadi dalam rumah tangga, terutama bagi keluarga muda?
2: Nah gitu. Itu ya, konflik finansial itu biasanya kayak bahasa Jawanya tuh kere-keren gitu ya, Mbak. banyak banget terjadi konflik, apalagi klien-klien saya tuh banyak banget juga yang gak bisa ngomong soal uang sama pasangannya. Ujung-ujungnya ribut gitu ya. Nah itu kenapa? Biasanya yang pertama adalah perbedaan latar belakang dan kebiasaan finansial gitu ya. Yang satu mungkin si suami dibesarkan dengan prinsip hemat, sedangkan yang istri itu dibesarkan dengan menikmati hidup dan belanja. Nah, itu perbedaan-perbedaan itu yang biasanya menimbulkan konflik. Nah, yang kedua itu adalah biasanya adanya kebiasaan finansial gitu ya di masa mereka itu masih lajang, yang terbawa sampai di momen pernikahan. Mungkin waktu lajang si suami itu terbiasa setiap terima gaji langsung nabung dulu gitu. Nah, si istri terbiasa ketika baru terima gaji itu belanja dulu. Nah, kebiasaan-kebiasaan pengaturan keuangan yang dibawa ya dari masa lajang sampai masa pernikahan itu bisa juga menimbulkan konflik gitu. Terus yang ketiga itu biasanya karena kurangnya komunikasi nih, Mbak. Kurangnya komunikasi terbuka dan jujur gitu ya tentang kondisi keuangan dan juga tujuan keuangan. Ketidakjelasan peran juga nih ya, ketidakjelasan peran dan tanggung jawab gitu ya, siapa yang harus nabung, siapa yang harus bayar tagihan. Nah itu harus ketemu tuh titik tengahnya gitu ya. Misalnya si suami si bagian nabung deh, kamu yang bagian nabung setiap terima uang, aku yang bagian untuk bayar-bayar tagihan. Atau mungkin dari istrinya yang dibalik, misalnya istrinya yang bagian bayar yang bagian nabung, suaminya bayar tagihan. Nah itu boleh. Nah itu memang harus ketemu kata sepakat biar tidak terjadi konflik nih, Mbak.

Jangan rindu ayah bunda, rindu itu berat. Apalagi rindu sama lagu-lagu tahun 90 sampai 2005. Dengerin Ruang Nostalgia Radio Mas FM.

0: Anda harus tahu. Tips parenting.
1: Ayah bunda, kita itu kadang dibikin jengkel ya sama anak-anak. Tapi bunda, sebaiknya kita menghindari ya untuk menunjukkan rasa marah atau jengkel yang berlebihan kepada anak. Karena nantinya anak akan selalu merasa salah yang berujung pada perilaku negatif jika kita marah berlebihan.
2: Dunia Anak Radio Mas FM. Kali ini akan ada anak-anak hebat yang akan membacakan dongeng untuk kalian semua nih.
3: Hai, perkenalkan namaku Humaira. Kali ini Humaira akan menceritakan sebuah legenda dari Kalimantan Barat yang berjudul Batu Menangis. Di sebuah bukit yang jauh dari pedesaan, ada seorang ibu yang tinggal bersama satu anak perempuannya. Paras wajah anak itu sangatlah cantik jelita. Meskipun anak itu terlihat cantik dan sempurna, anak itu adalah anak yang pemalas. Ia juga sangat manja. Pada suatu hari, ibunya mengajak anaknya pergi ke pasar. Jarak pasar dari rumahnya sangatlah jauh. Di sepanjang perjalanan, banyak sekali orang yang terpesona dengan kecantikan anaknya. Ia juga memakai baju yang cantik dan terlihat mahal. Sedangkan ibunya yang berjalan di belakangnya memakai baju yang lusuh, jelek, kotor, terlihat seperti pesuruh. Hai gadis cantik, siapa wanita tua yang ada di belakangmu itu? Apakah itu ibumu? Seorang pemuda bertanya. Tentu saja bukan, dia adalah pesuruh, jawab sang anak dengan sombong. Setiap ada yang bertanya kepada sang anak, ia selalu menjawabnya seperti itu. Pada awalnya, ibunya masih bisa menahan diri. Tetapi karena hal itu berulang-ulang, akhirnya ibunya merasa sakit hati.
2: Gimana? Seru kan ceritanya? Stay tune terus di Radio Mas FM untuk tahu kelanjutan dongengnya.

0: Lagu-lagu itu semua Ayah Bunda bisa dengerinnya di 104,5 Radio Mas FM. Streaming? Bisa dong, langsung aja lewat masfm.id atau aplikasi On Ears. Mas
1: FM. Jump. 1, 2, 3,

Anda, saya Rosbella Nagata. Jangan lupa untuk dengerin terus 104,5 Radio Mas FM. Dan jangan lupa untuk streamingnya ada di masfm.id atau melalui aplikasi On Ears. Radio Mas FM, radio keluarga Anda.

0: Kamu lihat, bulan dan bintang gak akan pernah mungkin bisa bersatu. Dan aku yakin, hanya cinta yang bisa menyatukan kita.
1: Akulah matahariMu. Akulah cintamu.
2: Kamu lagi dengerin Mas FM 104,5.
3: Selalu di Mas FM.
4: Dunia Anak Radio Mas FM. Kali ini akan ada anak-anak hebat yang akan membacakan dongeng untuk kalian semua nih.
5: Hai gadis cantik, siapa wanita tua yang ada di belakangmu itu? Apakah itu ibumu? Seorang pemuda bertanya. Tentu saja bukan, dia adalah pesuruh. Jawab sang anak dengan sombong. Setiap ada yang bertanya kepada sang anak, ia selalu menjawabnya seperti itu. Pada awalnya ibunya masih bisa menahan diri. Tetapi karena hal itu berulang-ulang, akhirnya ibunya merasa sakit hati. Ia berhenti sejenak, duduk dan meneteskan air matanya. Ibu kenapa? Ayo lanjutkan perjalanan, bentak sang anak. Tetapi ibunya diam saja. Justru ibunya mengangkat tangan ke atas dan berdoa. Ya Tuhan, ampunilah aku yang tidak bisa mendidik anakku. Dan anakku menjadi anak yang sombong. Hukumlah anakku, hukumlah anak durhaka itu. Tiba-tiba langit menjadi mendung dan gelap. Petir menyambar dan hujan pun turun. Perlahan-lahan tubuh anak itu menjadi batu, kakinya kaku dan tidak bisa menggerakkan tubuhnya lagi. Ia memohon kepada ibunya, tapi ibunya tetap menangis. Ia terus memohon, tapi semuanya sudah terlambat. Sebelum kepalanya menjadi batu, ia menangis dan menyesali perbuatannya. Semua orang melihatnya. Sesudah kepalanya menjadi batu, kedua matanya masih meneteskan air mata seperti sedang menangis. Lalu masyarakat sekitar menyebutnya batu menangis. Sekian dari Humaira, sampai jumpa lagi ya. Dadah!
6: Mas FM semakin eksis, The Oners.

0: Jangan kemana-mana ya. Tetap di 104,5 Radio Mas FM, Radio Keluarga Anda. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena
1: iya
2: ruam.
1: Tuh,
2: nah,
1: iya,
2: tapi anak kita nih gak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya,
0: oh,
1: bikin
0: ya?
1: Permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare.
4: Pesan untuk ayah bunda.
5: Nah, dalam perkembangan anak itu ada nggak sih, Kak, peran sentuhan fisik dari orang tua?
6: Kalau untuk anak, apalagi mulai dari dia sejak lahir, ya, mulai dari usia 0 sampai 1 tahun, itu butuh banget yang namanya bonding. Anak yang baru lahir aja, sama si dokter udah dikasihkan kepelukan ibunya dan juga ayahnya kan. Karena itu adalah bonding awal, sentuhan awal untuk mengenalkan bahwa ini loh aku ibumu, ini loh aku ayahmu, kayak gitu. Makanya itu ketika sudah lahir buah hati ayah bunda, nah semaksimal mungkin di usia-usia golden age itu dimaksimalkan sentuhan-sentuhan fisik, entah kalau masih bayi digendong, dipuk-puk, dielus gitu. Kalau usia 3 tahun, usia toddler, usia 3-5 tahun begitu, kita tawarkan kakak nyaman gak kalau ibu peluk begini. Terus lagi kalau udah usia ke atas, itu kita pahamkan bahwa batasan-batasan yang apa namanya memang gak boleh untuk disentuh, memang gak boleh untuk dipeluk, itu bagian mana. Karena berdampak nanti ketika dia udah ngenal dunia sekolah atau lingkungan teman-temannya main ke rumah begitu kan, dia ada pawangnya, ibaratnya kayak pagarnya gitu, pagarnya bahwa oh gak boleh, ini kamu gak boleh nyentuh aku seperti itu. Itu berbahaya. Jadi dia punya rasa kepercayaan diri, rasa aman untuk dirinya dan rasa nyaman gitu. Dan punya rasa empati nanti ketika dia besar. Oh ada temanku yang ngerasa dari kejauhan nampaknya gak baik-baik aja nih dari ekspresi wajahnya. Dia deketin, dia tanyain, ada keberanian di situ.

0: Bunda, kita dari Koyak. Jangan lupa dengerin terus 104,5 Mas FM.
1: Dan jangan lupa streaming di masfm.id
2: atau melalui aplikasi On Ears.
0: Radio Mas

Hanya di Mas FM, kamu bisa mendengarkan lagu-lagu yang kamu mau. Selalu di Mas FM.

0: 104,5 Mas FM di On Ears.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
0: Lagu-lagu dari Mas FM emang paling jago buat bikin mood kamu bahagia.
5: Ini kan namanya cinta, ini kan cinta.
0: Iya, lagu yang kayak gini kan. Ada di 104,5 Radio Mas FM.

0: Pesan untuk Ayah Bunda.
1: Nah, kenapa sih stimulasi itu penting? Penting banget. Karena sebenarnya pohon kehidupan di setiap manusia itu adalah sensorik maupun motorik gitu. Jadi, ayo stimulasi anaknya dari usia dini, dari 0 bulan sampai 5 tahun lah setidaknya kita optimalkan dulu. Nanti ini akan berpengaruh di usianya dia yang udah 10 sampai 20 tahun gitu ya. Jadi, sangat penting banget nih untuk stimulasi. Nah, karena pentingnya stimulasi di masa golden age ini, jadi ayah bunda tidak boleh meremehkan nih. Ayo kita sama-sama semangat untuk menstimulasi anaknya. Kemudian juga jangan lupa untuk membacakan buku. Ini juga stimulasi yang luar biasa penting. Jadi silakan bisa beli buku, board book misalkan yang menarik, yang visualnya juga lucu-lucu gitu ya. Visualnya misalkan hewan atau tentang keluarga gitu yang bisa diceritakan ke anak. Itu juga bagus sekali untuk stimulasi bahasa anak. Dan jangan lupa juga untuk menjaga regulasi emosi anak nih, karena usia 0-5 tahun ini masa mereka untuk mengenali perasaan mereka gitu. Nah, ini juga perlu distimulasi. Tetap semangat untuk stimulasi, dan juga jangan lupa nih tetap dengarkan Radio Mas FM di masfm.id.

Ayah Bunda, saya Manuditara. Jangan lupa dengerin terus 104,5 Mas FM. Dan jangan lupa streaming di masfm.id atau bisa melalui aplikasi On Ear. Radio Mas FM, your family.

0: Dulu sih saya nggak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno, kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini nggak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Ternyata surprise banget loh, jerawat saya nggak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
1: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Heptasari Unggul, Surabaya.
0: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya. Nggak percaya, buktiin.
2: Kamu lagi dengerin Mas FM 104,5. Selalu di Mas FM.

0: harus tahu. Tips parenting. Speech delay atau keterlambatan berbicara bisa saja terjadi kepada anak. Sejak dini, ayah bunda memang seharusnya melakukan stimulasi agar anak terhindar dari keterlambatan berbicara. Ajak si kecil mengobrol secara rutin perihal aktivitas sehari-hari atau mungkin kartun kesukaannya. Ajak juga ayah bunda si kecil bernyanyi bersama dengan lirik lagu yang anak suka. Dan juga kita harus memberikan sedikit tarian agar mereka merasa tertarik ayah bunda. Boleh juga dibacakan buku cerita yang dilengkapi gambar-gambar menarik supaya anak bisa melatih imajinasi dan juga menambah kosakata.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: Cuma Mas FM yang bisa bikin ayah bunda nostalgia sepanjang hari.

0: kami dari
1: Second Chance.
0: Jangan lupa dengerin terus 104,5 Mas FM.
2: Dan jangan lupa streaming di masfm.id.
3: Atau bisa melalui aplikasi On Ears.
2: Radio Mas FM, your family radio.

0: 104,5 Mas FM di On Ears.
1: Adek, ke mall yuk. Loh, kok mukanya cetek gitu?
2: Males, Mam. Perutku sakit banget.
1: Loh, kamu kenapa? Oh, Mama tahu. Kamu lagi PMS ya?
2: Sakit banget, Ma. Mana kepala pusing lagi.
1: Nyeri juga kan? Nih, minum Velpo. Nggak usah takut, Velpo aman kok. Kan dibuat dari bahan herbal alami. Jadi, bisa ngurangi nyeri saat kita datang bulan. Nyeri saat datang bulan, sekarang udah nggak zamannya. Minum Velpo. Velpo itu dibuat dari bahan-bahan herbal alami, jadi aman banget. Dan kita nggak perlu khawatir nyeri-nyeri lagi saat kita datang bulan.
0: Hanya di Mas FM, Ayah Bunda bisa mengulang kenangan indah dengan lagu-lagu terbaik. Selalu di Mas FM.

Ayah Bunda, saya Sandi Armita. Jangan lupa dengerin terus 104,5 Mas FM. Dan jangan lupa streaming di Mas FM ID atau bisa melalui aplikasi On Ears, Radio Mas FM, Your Family Radio.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Pesan untuk ayah bunda.
3: Sebenarnya seberapa berdampak sih Mbak dari anak pendiam ini menjadi kurang percaya diri?
4: Sangat berdampak sekali ya, karena kecenderungannya anak pendiam itu dia tidak bisa mengekspresikan dirinya. Sehingga ketika dia tidak bisa mengekspresikan dirinya, otomatis ada hal yang menahan dia untuk berkreativitas. Ketika mungkin seseorang merasa dirinya tidak memiliki kreativitas dalam diri, merasa tidak memiliki potensi, nanti jatuhnya adalah dia tidak percaya diri. Cara bagaimana untuk merubah anak yang pendiam memiliki kepercayaan diri kembali gitu ya Kak ya. Jadi mungkin yang pertama adalah pola asuh yang diterapkan di rumah, karena segalanya itu kan berawal dari rumah kan. Betul. Ya, lebih difokuskan ke pola asuh yang dimana itu mengajak anak untuk berpikir. Contohnya anak diajak untuk berdiskusi. Terus habis itu juga memberikan kepercayaan kepada anak. Jadi jangan mudah membanding-bandingkan anak dengan anak lain gitu. Terus yang kedua, ajari anak untuk mengenali potensinya sendiri. Itu contoh bisa diajak tes minat dan bakatnya mungkin di mana gitu. Dari minat dan bakat yang sudah diketahui ini bisa nanti lebih diarahkan lagi dan memang benar-benar bisa fokus seperti itu. Yang terakhir ini, lebih dibanyakin untuk berinteraksi dengan lingkungan nyata gitu. Betul. Jadi jangan langsung, apalagi di zaman digital sekarang, anak-anak langsung dikasih gadget. Padahal gadget itu imbasnya pada tumbuh kembang anak itu sangat-sangat tidak baik.

Hai Ayah Bunda, saya Agnes Shafira. Jangan lupa untuk dengerin terus 104,5 Radio Mas FM. Dan jangan lupa untuk streamingnya ada di masfm.id atau melalui aplikasi On Ears. Radio Mas FM, radio keluarga Anda.

0: Pedas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Pagi-pagi lebih seru di Inspirasi Pagi bareng Galuh.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Dari mulai pagi hari, siang, sampai malam, Radio Mas FM selalu setia untuk Ayah Bunda.

0: Pesan untuk Ayah Bunda.
1: Apa pesan Kak Sonya untuk pendengar yang mungkin sedang berjuang dengan trauma masa kecilnya?
2: Pesan dari saya, tetap jadilah seperti apa yang diri teman-teman mau. Apa yang membuat diri teman-teman itu nyaman dan bahagia. Gitu ya, bahwa sejatinya kita hidup itu dengan segala proses, tidak ujuk-ujuk dan semata-mata langsung mampu untuk melewati itu, enggak, semuanya itu proses. Nah, jadi ketika nih ya teman-teman merasa beban masa lalu itu mengganggu hidupnya di hari ini, itu sah-sah aja gitu ya. Dan ada jalan keluarnya kok, tenang aja. Mulai dari satu langkah kecil gitu ya. Ayo kita cari seseorang yang bisa untuk kita ajak bicara, kita ajak untuk belajar bareng-bareng teknik sederhananya seperti apa untuk menenangkan diri, kemudian untuk mempertimbangkan ya, kalaupun memang butuh tenaga profesional seperti psikolog atau psikiater. Nah, juga pemulihan itu kakak, bukan proses yang cepat tentunya untuk semua orang. Tapi tentu ada harapan gitu ya, tentu ada harapan dan ada bantuan. Maka kita semua, saya pun pribadi itu pantas banget untuk mendapatkan keselamatan, kesehatan, kedamaian, juga kesejahteraan dalam hidup.

Bunda, saya Zia. Jangan lupa dengerin terus 104,5 Mas FM dan jangan lupa streaming di masfm.id atau bisa melalui aplikasi On Ears. Radio Mas FM, radio keluarga Anda.

0: Mas, ayo dong cepetan ambilin mangganya. Loh, kok malah cengar-cengir? Kan tinggal naik aja pas susahnya sih.
1: Kamu ini gak tahu penderitaan suami. Badan udah linu semua, sendiri rasanya nyeri. Lah kok disuruh naik pohon? Emangnya Tarzan?
2: Stop. Jangan biarkan derita linu dan nyeri sendi menyerang Anda. Atasi dengan LinuStop. LinuStop, solusi 3-in-1. Meredakan linu dan nyeri sendi, mengurangi kadar asam urat dalam darah, meningkatkan daya tahan, dan menyelaraskan metabolisme tubuh. LinuStop terbuat dari ekstrak tumbuhan alami, mengatasi linu, nyeri sendi, dan asam urat langsung ke sumbernya.
1: Nah, masih mau diambilin mangganya? Jangankan pohon mangga, Monas pun aku sanggup.
0: Alah gombal.
2: Masalah linu, nyeri sendi, dan asam urat, stop dengan LinuStop.
3: Memainkan musik pilihan Ayah Bunda,

0: itu semua hanya ada di Ruang Nostalgia. Setiap Senin sampai Jumat, jam 1 siang sampai jam 4 sore.
1: Selalu di Mas FM.

0: Bunda harus tahu. Tips parenting.
1: Toilet training adalah proses untuk melatih anak buang air di kamar mandi. Umumnya, anak akan mulai mengerti kalau kandung kemihnya penuh di usia 18 bulan, bahkan ada yang kurang dari itu. Pastikan anak sudah siap dilatih ke kamar mandi dan jangan terlalu menekannya di masa awal. Biarkan ia menjalani proses transisi ini secara perlahan sampai ia terbiasa. Bantu anak supaya bisa memberi sinyal kalau ia ingin ke toilet dan temani sampai ke dalam toilet supaya ia merasa tenang karena ayah bunda ada di sampingnya. Biarkan ia buang air di toilet walaupun sedang memakai popok dan berikan celana dalam dengan warna favorit atau karakter favoritnya. Jangan lupa juga untuk menjelaskan proses di saat buang air, biarkan ia menyiram kotorannya sendiri atau jika si kecil takut, bantu ia secara perlahan.

0: Kagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang Bulan, bersih deh.
2: Dimanapun, kapanpun dengerinnya Radio Mas FM, selalu ada untuk Ayah Bunda dengan lagu-lagu yang Ayah Bunda mau, hanya di 104,5.

0: 2000. Hanya di 104,5 Radio Mas FM.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.

Anda, saya Cindy Amani. Jangan lupa dengerin terus 104,5 Mas FM dan jangan lupa streaming di masfm.id atau bisa melalui aplikasi On Ears. Radio Mas FM, your family radio.

0: pusing lagi.
1: Nyeri juga kan? Nih, minum Velpo. Nggak usah takut, Velpo aman kok. Kan dibuat dari bahan herbal alami. Jadi, bisa ngurangi nyeri saat kita datang bulan. Nyeri saat datang bulan, sekarang udah nggak zamannya. Minum Velpo. Velpo itu dibuat dari bahan-bahan herbal alami, jadi aman banget. Dan kita nggak perlu khawatir nyeri-nyeri lagi saat kita datang bulan.
2: Pesan untuk ayah bunda.
3: Kalau bunda sendiri itu ke anak penggunaan gadget gimana nih bun?
4: Kalau saya sendiri ke anak itu ada waktu. Jadi anak-anak harus punya kapasiti waktu mereka harus pegang gadget nih. Tapi sebagai orang tua kita yang harus punya pakem di sini. Yang perlu di underline lagi di dalam keluarga kami Kak Galuh, yang namanya gadget, mau komputer, laptop, HP gitu ya, tablet itu, anak-anak ini tidak memiliki secara pribadi Kak Galuh. Jadi akadnya kepada kami adalah pinjam. Jadi anak-anak kapan boleh meminjam gadget tersebut? Kapan waktunya mereka harus menggunakan gitu. Jadi kami tidak ada akad bahwa ini punya kakak, ini punya adik, enggak ada. Semuanya itu adalah punya ayah bunda.
3: Kadang kan ada anggapan ya bahwa anak itu harus menjadi yang terbaik di segala hal. Nah, gimana nih cara ibu dapat membantu anak memahami bahwa semua itu sama dan semua istimewa tanpa menurunkan standar terbaik itu, bun?
4: Kalau kita berbicara tentang anak harus ahli di segala bidang gitu ya, saya rasa nggak bisa deh. Karena kalau gini maksudnya, anak harus ahli sains, harus ahli matematika, harus ahli bahasa, dan semuanya dia harus ahli, saya rasa ini kok kasihan ya otaknya. Bekerjanya akan terlalu berat. Tapi di sini kita sebagai orang tua, itulah pentingnya kita juga harus mengesampingkan dan jangan egois. Coba kita sesekali berpikir kalau saya sebagai anak saya gitu. Jadi oh iya ya, kalau saya jadi anak saya kira-kira di usia anak saya yang segini ini mampu nggak ya dia menerima yang saya inginkan gitu. Kadang oknum orang tua yang egois itu karena kegagalannya dia berharap disukseskan sama anaknya.

0: Dulu sih saya nggak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno, kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini nggak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Ternyata surprise banget loh, jerawat saya nggak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
1: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Heptasari Unggul Surabaya.
0: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya, nggak percaya. Buktiin.

0: Kamu lagi dengerin Mas FM 104,5.
1: Selalu di Mas FM.
2: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
3: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
2: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
3: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
2: Loh, kok gitu?
3: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
2: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
3: Secara rutin? Emangnya aman?
2: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
3: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
2: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
3: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
2: Yoga, beli sendiri dong.
3: Yah, sayang.
4: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Pesan untuk ayah bunda.
1: Intinya, anak adalah investasi sejati dalam kehidupan kita. Karena apa? Ketika mungkin nanti kita sudah tiada, salah satunya yang meneruskan daripada apa yang menjadi prasasti atau peninggalan kita itu adalah anak. Oleh karena itu, berikan anak pilihan untuk menjadi diri mereka sendiri. Jangan jadikan anak Anda menjadi sosok yang tidak mereka inginkan, sehingga apa yang terjadi di dalam diri mereka adalah rasa tidak pede, adalah rasa tertekan dan yang lain-lain. Maka bebaskan pilihan mereka, asalkan pilihan mereka masih sesuai dengan jalurnya. Seperti itu.

0: Ayah Bunda. Saya Cecilia Elsa. Tetap dengerin terus 104,5 Mas FM Radio Keluarga Anda. Jangan lupa juga streaming di masfm.id dan on ears.
1: Dek, ke mall yuk. Loh, kok mukanya cetek gitu?
2: Males, Mam. Perutku sakit banget.
1: Loh, kamu kenapa? Oh, Mama tahu. Kamu lagi PMS ya?
2: Sakit banget, Ma. Mana kepala pusing lagi.
1: Nyeri juga kan? Nih, minum Velpo. Nggak usah takut, Velpo aman kok. Kan dibuat dari bahan herbal alami. Jadi, bisa ngurangi nyeri saat kita datang bulan. Nyeri saat datang bulan, sekarang udah nggak zamannya. Minum Velpo. Velpo itu dibuat dari bahan-bahan herbal alami, jadi aman banget. Dan kita nggak perlu khawatir nyeri-nyeri lagi saat kita

Duh, capek banget nih. Masih jam 1 siang lagi. Masih panjang banget waktu ngantor.

0: Wah, ini dia nih program Ruang Nostalgia Radio Mas FM.
1: Hanyalah dirimu yang mampu begitu melakukan semua
2: ini Mas FM.

0: harus tahu. Tips parenting. Ayah bunda, kita adalah sosok yang akan dicontoh oleh anak. Memang bunda, kita sebagai orang tua itu jauh dari kata sempurna. Tapi tidak ada salahnya untuk kita selalu memberikan contoh yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Kalau ayah bunda menginginkan si kecil untuk berkata lembut, kita juga harus memberi contoh untuk berkata lembut.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: Bunda, jangan kemana-mana ya. Tetap di 104,5 Radio Mas FM, Radio Keluarga Anda.

Semakin berusaha melupakan, semakin ingat dengan mantan. Dulu Mas FM jadi teman, sekarang sudah jadi acuan.

0: Dulu sih saya nggak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno, kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini nggak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Ternyata surprise banget loh, jerawat saya nggak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
1: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Heptasari Unggul Surabaya.
0: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya. Nggak percaya, buktiin.
2: Join us for your endless happiness with Mas FM every

Hai Ayah Bunda, saya Indra Sinaga. Jangan lupa untuk dengerin terus 104,5 Mas FM. Dan jangan lupa untuk streaming di masfm.id atau melalui aplikasi On Ears, Radio Mas FM, Radio Keluarga Anda.

0: Mas, ayo dong cepetan ambilin mangganya. Loh, kok malah cengar-cengir? Kan tinggal naik aja pas susahnya sih.
1: Kamu ini gak tahu penderitaan suami. Badan udah linu semua, sedih rasanya nyeri. Lah kok disuruh naik pohon? Emangnya Tarzan?
2: Stop. Jangan biarkan derita linu dan nyeri sendi menyerang Anda. Atasi dengan LinuStop. LinuStop, solusi 3-in-1. Meredakan linu dan nyeri sendi, mengurangi kadar asam urat dalam darah, meningkatkan daya tahan, dan menyelaraskan metabolisme tubuh. LinuStop terbuat dari ekstrak tumbuhan alami, mengatasi linu, nyeri sendi, dan asam urat langsung ke sumbernya.
1: Nah, masih mau diambilin mangganya? Jangankan pohon mangga, Monas pun aku sanggup.
0: Alah gombal.
2: Masalah linu, nyeri sendi, dan asam urat, stop dengan LinuStop.
3: Pesan untuk ayah bunda.
4: Lebih baik ini fokus untuk menabung atau mulai berinvestasi nih Bapak?
5: Itu bisa dua-duanya sebetulnya. Tapi yang langkah pertama adalah nabung dulu. Nanti kalau tabungannya udah cukup, dibagi dua, sebagian diinvestasikan. Yang penting waktu investasi nanti jangan sampai ketipu. Pelajarin dulu instrumen apa yang Anda investasikan. Misalnya pertama kalau Anda takut-takut di reksadana dulu. Nanti kalau Anda ngerti sedikit pergerakan saham, misalnya reksadana saham, main di saham lagi sedikit, dibagi lagi dari reksadana, dibagi sebagian ke saham. Terus kalau udah kalau mau langsung juga tapi lebih aman, Anda juga bisa beli ori retail, jadi obligasi retail yang dikeluarkan pemerintah yang aman, bunganya cukup. Kayak gini, investasi itu bisa memberikan return yang tinggi. Kalau Anda ngerti betul apa yang Anda investasikan dan instrumennya apa, dan gimana risiko yang Anda hadapi, yang teman-teman Gen Z hadapi. Itu jadi bisa bareng tabungan dan investasi, tapi tabungan nggak boleh hilang, itu untuk seperti pangkalannya lah. Kalau misalnya ada gangguan investasi, Anda masih punya tabungannya itu. Mungkin begitu, Mbak.

mau dengerin Radio Mas FM, tapi di luar kota? Jangan khawatir Ayah Bunda, Radio Mas FM bisa didengarkan melalui on-air dan streaming di masfm.id.

Hai Bunda, saya Danar Widianto. Jangan lupa dengerin terus 104,5 Mas FM. Dan jangan lupa streaming di masfm.id atau bisa melalui aplikasi On Ears Radio Mas FM, radio keluarga Anda.

Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

Kadang semesta menitipkan yang terbaik, bukan untuk selamanya, tapi belajar untuk menghargai apa itu cinta.

Hanya di Mas FM, kamu bisa mendengarkan lagu-lagu yang kamu mau. Selalu di Mas FM.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Udah 2026, apa nih yang harus baru ayah bunda? Semuanya boleh baru, tapi Radio Mas FM jangan pernah terganti untuk selalu menjadi sahabat keluarga Anda.

0: pesan untuk ayah bunda.
1: Kalau dalam suami istri itu, kalau dalam keluarga, siapapun yang merasa memiliki kemampuan untuk mengelola uang, mengelola investasi keluarga, ya dialah yang berhak menjadi menteri keuangan. Sebenarnya nggak harus istri, sepakat aja. Jadi memang saya sarankan ya, dalam keuangan keluarga itu harus ada yang namanya financial intimate, Mbak. Financial intimate itu apa? Adanya si istri itu harus nurut ke suami, suami harus nurut ke istri, enggak. Tapi lebih ke bagaimana kita menemukan sepakat, sadar penuh bahwa keuangan saya dengan suami itu berbeda. Pola pandang saya dengan suami berbeda. Value yang saya miliki dengan value yang dimiliki suami itu berbeda. Tapi yang penting adalah kita menemukan titik tengahnya. Ini yang kadang susah, gitu ya. Banyak banget yang kita masih ribut, yang masih ngomongin duit sama suami itu kayak sesuatu yang gak enak banget gitu ya, butuh waktu gitu. Nah, yang penting adalah itu, temukan financial intimate itu. Ngobrol dulu sama suami, enaknya ini gimana, siapa yang memegang keuangan, apakah saya yang bagian investasinya, ayah yang bagian untuk pengelolaan sehari-harinya, atau seperti apa, apakah saya yang pengelolaan sehari-harinya, ayah yang bagian investasi, itu boleh. Nah, saya sarankan adakan yang namanya money date, Mbak. Money date dengan pasangan, misalnya. Jadi setiap bulan sampaikan ke suami, keuangan kita sekarang seperti ini, investasi kita yang kita miliki berdua seperti ini, aset-aset yang kita miliki seperti ini. Jadi harus ada financial check up berdua.

Bunda, saya Berlian. Tetap dengerin terus 104,5 Mas FM, radio keluarga Anda. Jangan lupa juga streaming di masfm.id dan on ears.

0: Dulu sih saya nggak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno, kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini nggak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Ternyata surprise banget loh, jerawat saya nggak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
1: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Heptasari Unggul, Surabaya.
0: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya, nggak percaya. Buktiin!
2: Bunda, jangan kemana-mana ya, tetap di 104,5 Mas FM, radio keluarga Anda.

Duh, capek banget nih. Masih jam 1 siang lagi. Masih panjang banget waktu ngantor.

0: Wah, ini dia nih program Ruang Nostalgia Radio Mas FM.
1: Hanyalah dirimu yang mampu begitu melakukan semua
2: ini Mas FM.

bikin ayah bunda lebih semangat di pagi hari. Bareng Galuh di Inspirasi Pagi. Informasi terupdate. Lagu-lagu yang bikin ayah bunda lebih semangat untuk mengawali aktivitas. Selalu di Mas FM.

0: 104,5 Mas FM di On Ears.
1: Sejukkan hati dengan doa dan zikir. Simak dalam panduan zikir.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu 'ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalam 'ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa 'ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Pendengar yang budiman dimanapun Anda berada, sungguh besar dan tidak akan pernah dapat kita hitung nikmat yang telah Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita, sehingga sangat tidak layak jika kita masih berani berbuat maksiat kepadanya. Padahal setiap hal yang kita butuhkan telah Allah berikan bahkan sejak kita dalam kandungan. Oleh karena itu, bersyukur dengan selalu menjalankan apa yang telah Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan dan menjauhi semua yang dilarang adalah satu keniscayaan yang harus kita laksanakan. Pendengar yang dirahmati Allah, salah satu bentuk syukur kita kepada Allah Azza wa Jal adalah dengan selalu berusaha mempelajari agamanya yang mulia, agar kita semakin maksimal dalam menjalankan perintah yang telah disyariatkannya. Maka pada rubrik zikir dan doa edisi kali ini, kita akan membahas doa yang telah diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika kita merasakan keraguan dalam sholat dan bacaannya. Pendengar yang budiman, merasakan keraguan dalam sholat dan bacaannya memang suatu hal yang sering kali dialami oleh orang yang sedang melaksanakan sholat. Sehingga ada saja seseorang yang tiba-tiba lupa akan jumlah rakaat yang dilaksanakannya, atau juga lupa akan gerakan sholatnya, dan ada juga yang lupa akan apa yang sedang dibacanya. Hal seperti ini mungkin juga pernah kita alami, karena memang ketika kita melaksanakan sholat, setan tidak akan tinggal diam membiarkan kita khusyuk, bermunajat, berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dengan segala cara, setan akan berusaha memalingkan kita dan membuat kita lupa bahwa kita sedang berhadapan dengan zat yang maha agung dan maha atas segalanya, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, jika kita merasakan keraguan dalam sholat dan bacaannya, kita harus segera berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari godaan setan. Sebagaimana telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu dengan mengucapkan kalimat isti'adzah, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim." Yang artinya, aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Kemudian meniup yang dibarengi mengeluarkan sedikit air ludah ke sebelah kiri sebanyak 3 kali. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Utsman bin Abu Al-As radhiyallahu anhu. Ia berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya setan telah menghalangi di antara sholatku dan bacaanku, dan juga telah mengacaukan diriku." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Itu adalah setan yang disebut dengan khinzab. Jika engkau merasakannya, maka berta'awudzlah. Berlindunglah kepada Allah dengan mengucapkan a'udzu billahi minasyaitonir rajim." Kemudian meniup yang dibarengi dengan mengeluarkan sedikit air ludah ke arah kiri sebanyak 3 kali. Maka Utsman bin Abu Al-As radhiyallahu anhu berkata, "Lalu aku lakukan hal itu sehingga Allah subhanahu wa ta'ala menghilangkannya dariku." Pendengar yang budiman dimanapun Anda berada, dalam hadis ini dijelaskan bahwasanya setan dapat menghalangi dan memisahkan antara sholat dan bacaan seseorang. Dengan kata lain, setan telah menjadi penghalang antara kedua hal tersebut. Padahal sholat dan bacaannya adalah satu kesatuan yang harus kita lakukan dengan penuh kekhusyuan. Maka jika keduanya terpisahkan atau salah satunya terlalaikan, sholat yang kita lakukan telah kehilangan kesempurnaan, bahkan kita telah kehilangan ruh yang menjadi inti dari sholat tersebut. Jika setan telah menjadi penghalang di antara sholat dan bacaan kita, maka artinya setan telah berhasil memalingkan dan melalaikan kita dari ibadah dengan cara yang sebaik-baiknya. Maka hal tersebut menjadikan ibadah yang kita laksanakan kehilangan kesempurnaannya.
Kemudian yang dimaksud dengan perkataan Utsman bin Abu Al-As radhiyallahu anhu mengacaukan dalam hadis ini adalah mencampur adukan kedua hal tersebut sehingga membuat kita tidak fokus dengan sholat yang kita laksanakan, yang membuat kita tidak dapat merenungi makna dari sholat dan bacaan yang kita ucapkan. Adapun yang dimaksud dengan khinzab adalah julukan bagi setan yang selalu datang membuat keraguan bagi orang yang sedang melaksanakan sholat. Khinzab sendiri artinya adalah sepotong daging busuk. Pendengar yang dirahmati Allah, kemudian berkenaan dengan perintah meniup yang dibarengi dengan mengeluarkan sedikit air ludah ke arah kiri 3 kali, seorang ulama Syekh Majdi bin Abdul Wahhab mengatakan dalam kitab syarah Du'an dan Zikir bahwa diperintahkan ke arah kiri karena setan datang dari arah kiri dan juga dikarenakan hati lebih dekat dari kiri, sedangkan setan tidak pernah menuju melainkan ke arah hati. Adapun Imam An-Nawawi rahimahullah mengatakan dalam hadis ini terdapat himbauan yang baik untuk berlindung dari godaan setan dari bisikannya dengan meniup ke arah kiri sebanyak 3 kali. Jadi, jika kita merasakan ada suatu bisikan atau keragu-raguan yang datang ketika kita melaksanakan sholat, itu berarti khinzab sedang datang untuk memalingkan kita dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita harus segera berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengucapkan isti'adzah atau kalimat a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kemudian meniup ke sebelah kiri dengan disertai sedikit meludah. Mudah-mudahan dengan melakukan hal tersebut Allah Subhanahu wa Ta'ala menghindarkan kita dari godaan khinzab atau jin yang selalu datang mengganggu orang-orang yang sedang melaksanakan salat, sehingga kita dapat menjalankan sholat dengan sempurna dan khusyuk. Pendengar yang dirahmati Allah, demikianlah pembahasan kita pada edisi kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melindungi kita dari segala bentuk godaan dan gangguan setan serta bala tentaranya yang menyebabkan kita terjatuh ke dalam jurang kebinasaan. Semoga bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Lagu-lagu itu semua Ayah Bunda bisa dengerinnya di 104,5 Radio Mas FM. Streaming? Bisa dong, langsung aja lewat masfm.id atau aplikasi On Ears.

0: kamu lagi dengerin Mas FM.
1: 104,5 selalu di Mas FM.
2: Petunjuk Agama membahas permasalahan akidah. Mari simak Peta Akidah.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Pendengar yang dirahmati Allah, dimanapun Anda semua berada, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita di radio kesayangan ini. Yang mana di kesempatan ini kita membahas tentang akidah, yaitu sub dari tema akidah kita pada kesempatan ini adalah malaikat. Mereka berbaris ataupun bersof-sof, para malaikat ruku dan para malaikat pun sujud. Nah, pendengar yang dirahmati Allah, di antara ibadah para malaikat yang dijelaskan di dalam nas-nas Al-Quran bahwa para malaikat Allah Azza wa Jal memiliki ibadah yang menyerupai sebagian rukun sholat yang disyariatkan kepada kaum muslimin. Hanya saja, apakah mereka melakukannya sebagaimana kita melakukannya, atau para malaikat melakukannya menurut cara mereka secara khusus sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla? Nah, tentunya untuk membahas rincian ini kita harus menggalinya dari nas-nas syar'i. Allah berfirman di dalam Quran surah Saf, surah As-Saf ayat yang ke-164 sampai 165. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma minna illa lahu maqamun ma'lum. Wa inna lahnu saffun. Artinya, tiada seorang pun di antara kami, yaitu para malaikat, melainkan memiliki kedudukan tertentu di sisi Allah. Dan sesungguhnya kami, yaitu para malaikat, benar-benar bersof-sof dalam menunaikan perintah Allah Subhanahu wa taala. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Hudzaifah radhiyallahu anhu. Ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kami diberikan keutamaan atas manusia dengan tiga hal. Saf-saf kami dijadikan seperti saf-saf para malaikat. Lihat, para malaikat pun bersaf-saf. Kemudian bumi dijadikan kepada kami sebagai masjid dan tempat yang suci. Serta dijadikan debu bagi kami alat bersuci jika kami tidak mendapatkan air. Nah, hadis riwayat Muslim ini menerangkan kepada kita betapa para malaikat dijadikan saf-saf, ya, sebagaimana manusia pun bersaf-saf ketika sholat. Dan di dalam riwayat Muslim yang lain dari jalur Jabir bin Samurah radhiyallahu an, dalam hadis yang cukup panjang, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mengapa kalian tidak bersaf atau berbaris sebagaimana para malaikat bersof di sisi Rabb-nya? Maka kami menjawab, wahai Rasulullah, bagaimana para malaikat itu bersof di sisi Rabb-nya? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, mereka menyempurnakan sof pertama dan merapatkan barisan mereka. Di dalam syarah, Imam An-Nawawi rahimahullah berkata, dalam hadis tersebut terdapat perintah untuk bersikap tenang, khusyuk dalam sholat serta memfokuskan hati. Para malaikat itu melakukan sholat dan merapikan shaf seperti sifat yang telah disebutkan. Nah, kemudian pendengar yang dirahmati Allah, kemudian sifat malaikat yang berikutnya yaitu mereka juga melakukan rukuk dan sujud. Dalilnya sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah An-Nahl ayat yang ke-49. Allah berfirman yang artinya, dan kepada Allah sajalah bersujud segala apa yang berada di langit dan semua makhluk yang melata di bumi. Dan juga para malaikat. Sedang mereka malaikat tidak menyombongkan diri. Sangat jelas sekali. Dan kepada Allah sajalah bersujud apa yang ada di langit dan di bumi dan juga para malaikat. Ya, ini menerangkan malaikat pun sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam Quran surah Al-A'raf ayat yang ke-206 Allah berfirman, "Innal ladzina 'inda rabbika la yastakbiruna 'an 'ibadatihi wa yusabbihuna wa lahu yasjudun." Para malaikat sujud hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa mengagungkan Allah. Senantiasa menyembah Allah. Nah, pendengar yang dirahmati Allah, ayat-ayat yang semakna tentunya sangatlah banyak di dalam Al-Quran. Dan sujudnya para malaikat kepada Allah Azza wa Jal merupakan bentuk ibadah dan cerminan rasa takut serta ketaatan para malaikat kepada Allah. Berbeda dengan sujud yang mereka lakukan kepada Nabi Adam alaihis salam. Sujud ketika para malaikat kepada Nabi Adam alaihis salam ini adalah sujud penghormatan dan merupakan perintah dari Allah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 34, artinya, dan ingatlah ketika kami berfirman kepada malaikat, sujudlah kamu kepada Adam. Maka sujudlah para malaikat kecuali iblis. Ia enggan, ia takabur, dan dia termasuk golongan orang-orang yang kafir. Dari ayat 34 surah Al-Baqarah ini, Imam Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan, sebagian ulama berpendapat bahwa sujud ini adalah sebagai bentuk penghormatan, ucapan selamat dan pemuliaan mereka kepada Nabi Adam alaihissalam. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Yusuf ayat yang ke-100. Wa rafa'a abawaihi 'alal arsy wa kharru lahu sujjada wa qala ya abati hadza ta'wilu ru'yai min qablu qad ja'alaha rabbi haqqo. Dan ia menaikkan kedua ibu bapaknya ke atas singgasana. Syuf, lihat bagaimana bentuk penghormatan Nabi Yusuf alaihi salam kepada kedua orang tuanya. Dan mereka semuanya merebahkan diri seraya sujud kepada Yusuf dan berkata, "Yusuf, wahai ayahku, inilah takbir mimpiku yang dahulu itu. Sesungguhnya Allah telah menjadikannya sebagai sesuatu yang nyata." Nah, sujud kepada ini disyariatkan dari umat-umat terdahulu. Tetapi syariat ini telah dihapus dalam agama kita. Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an berkata, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, ketika datang ke negeri Syam, aku melihat mereka ahlu kitab sujud kepada rahib-rahib dan ulama-ulama mereka. Maka dari itu engkau wahai Rasulullah lebih berhak untuk disujudi. Maka Rasulullah mengatakan, tidak. Seandainya aku boleh menyuruh manusia sujud kepada sesama manusia, niscaya akan kuperintahkan seorang istri untuk sujud kepada suaminya disebabkan besarnya hak suami atas istri. Demikian pula pendengar yang dirahmati Allah. Telah banyak disebutkan pula sifat para malaikat dalam hadis Rasulullah, di mana para malaikat itu pun melakukan sujud dan ruku. Contoh hadis Abu Dzar radhiyallahu anhu. Ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, langit bergemuruh dan memang pantas kalau dia bergemuruh. Sungguh tidak ada tempat padanya selebar 4 jari pun, melainkan ada malaikat yang meletakkan dahinya bersujud kepada Allah. Demi Allah, seandainya kalian mengetahui apa yang ku ketahui, niscaya kalian akan sedikit tertawa dan banyak menangis. Dalam hadis yang lain dari A'la bin Sa'ad radhiyallahu an, dia berkata, pada suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para sahabat, apakah kalian mendengar apa yang kudengar? Mereka menjawab, apa yang engkau dengar wahai Rasulullah? Maka Rasulullah menjawab, langit bergemuruh. Dan memang pantas kalau langit itu bergemuruh. Sungguh tidak ada tempat selebar telapak kaki pun, melainkan di atasnya ada malaikat yang berdiri, rukuk dan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Para malaikat berkata, kami benar-benar bersaf-saf dan sesungguhnya kami bertasbih. Subhanallah. Tidak ada, ya, melainkan selebar telapak kaki, kecuali di situ ada malaikat yang berdiri, malaikat yang ruku, dan malaikat yang sujud. Subhanallah. Ini bagaimana keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sangat rugilah kita, akan sangat menyesallah kita ketika kita tidak mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makhluk Allah yang besar, yang gagah perkasa saja, terus menerus mengagungkan Allah. Bagaimana dengan kita yang kecil? Bagaimana kita yang lemah? Bagaimana kita yang tidak ada apa-apanya ini? Tentu kita harus lebih besar bentuk pengagungan kita kepada Allah. Dalam sujud kita, dalam setiap zikir kita, dalam setiap doa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semua amal soleh kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, pendengar yang dirahmati Allah dimanapun Anda semua berada. Nas-nas yang sudah disebutkan ataupun yang semakna dengannya menunjukkan bahwa malaikat melakukan sujud, melakukan ruku, berdiri beribadah kepada Allah. Apakah ruku, sujud, dan berdiri ini dilakukan secara berurutan seperti urutan kita dalam sholat atau tidak? Tentu jawabannya, wallahu alam. Wallahu alam. Kita hanya mengetahui dan menjelaskan sebagaimana yang ada di nas. Ketika nas ataupun dalil menjelaskan secara global, kita pun menjelaskan secara global. Haram hukumnya kita menjelaskan secara rinci di luar nas-nas syar'i. Tidak boleh. Ketika ada yang disebutkan secara rinci dalam nas, maka kita pun menjelaskan secara rinci itu pula. Dengan tidak ada penambahan-penambahan. Tidak ada pengurangan-pengurangan. Menjelaskan sesuai dan selaras dengan apa yang ada di dalam nas. Jadi pendengar yang dirahmati Allah, dimanapun Anda semua berada, kita berkeyakinan bahwa para malaikat berdiri kepada Allah dengan bersof-sof. Para malaikat juga rukuk dan sujud kepada Allah. Sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak mengetahui secara rinci dan mendalam bagaimana mereka melakukannya. Dan hal ini kita serahkan hakikatnya hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikianlah pendengar pembahasan tentang sifat malaikat, yaitu berdiri, rukuk, dan sujud ini. Semoga ini menambah keyakinan kita, menguatkan ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dengerin Mas FM dari masfm.id.

Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

Lagu-lagu itu semua Ayah Bunda bisa dengerinnya di 104,5 Radio Mas FM. Streaming? Bisa dong, langsung aja lewat masfm.id atau aplikasi On Ears.

0: Pesan untuk ayah bunda.
1: Sebenarnya seberapa berdampak sih Mbak dari anak pendiam ini menjadi kurang percaya diri?
2: Sangat berdampak sekali ya, karena kecenderungannya anak pendiam itu dia tidak bisa mengekspresikan dirinya. Sehingga ketika dia tidak bisa mengekspresikan dirinya, otomatis ada hal yang menahan dia untuk berkreativitas. Ketika mungkin seseorang merasa dirinya tidak memiliki kreativitas dalam diri, merasa tidak memiliki potensi, nanti jatuhnya adalah dia tidak percaya diri. Cara bagaimana untuk merubah anak yang pendiam memiliki kepercayaan diri kembali gitu ya Kak ya. Jadi mungkin yang pertama adalah pola asuh yang diterapkan di rumah, karena segalanya itu kan berawal dari rumah kan. Ya lebih difokuskan ke pola asuh yang dimana itu mengajak anak untuk berpikir. Contohnya anak diajak untuk berdiskusi, terus habis itu juga memberikan kepercayaan kepada anak. Jadi jangan mudah membanding-bandingkan anak dengan anak lain gitu. Terus yang kedua, ajari anak untuk mengenali potensinya sendiri. Itu contoh bisa diajak tes minat dan bakatnya mungkin di mana gitu. Dari minat dan bakat yang sudah diketahui ini bisa nanti lebih diarahkan lagi dan memang benar-benar bisa fokus seperti itu. Yang terakhir ini, lebih dibanyakin untuk berinteraksi dengan lingkungan nyata gitu. Betul. Jadi jangan langsung, apalagi di zaman digital sekarang, anak-anak langsung dikasih gadget. Padahal gadget itu imbasnya pada tumbuh kembang anak itu sangat-sangat tidak baik.

Hai Ayah Bunda, saya Indra Sinaga. Jangan lupa untuk dengerin terus 104,5 Mas FM. Dan jangan lupa untuk streaming di masfm.id atau melalui aplikasi On Ears, Radio Mas FM, Radio Keluarga Anda.

0: Bunda harus tahu.
1: Bawang goreng biasa digunakan sebagai pelengkap makanan yang bisa membuat makanan jadi lebih nikmat. Untuk membuat bawang goreng yang renyah tidak mudah lembek, ayah bunda harus memilih bawang merah segar yang ukurannya sedang dan kadar airnya rendah nih. Iris bawang merah dengan slicer supaya ketebalannya pas. Agar rasanya lebih gurih, ayah bunda bisa merendam irisan bawang dengan garam selama 30 menit dan tiriskan di dalam wadah dalam 1 hingga 2 jam supaya nantinya tidak mudah gosong. Goreng bawang di atas minyak panas dengan api kecil dan aduk merata tetapi jangan terlalu sering. Angkat ketika bawang 3/4 matang, bawang akan terus melakukan proses pematangan hingga dingin. Kemudian, tiriskan bawang dan taruh di kertas minyak.

0: itu semua hanya ada di Ruang Nostalgia. Setiap Senin sampai Jumat, jam 1 siang sampai jam 4 sore.
1: Selalu di Mas FM.

0: kami dari
1: Morning Station.
0: Jangan lupa untuk dengerin terus 104,5 Mas FM.
2: Dan jangan lupa untuk streaming di masfm.id.
3: Atau bisa juga melalui aplikasi On Ears.
0: Radio Mas FM, radio keluarga Anda.